Dari Kosan Haji Agustalem Penang 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 2 Juni 2026. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Ya, semoga harinya menyenangkan. Apa yang direncanakan hari ini berjalan lancar dan semuanya baik-baik saja gitu. Buat sahabat yang di mana pun berada yang mau request lagu pagi ini, yang mau salam-salam, boleh, yang mau berbagi kebahagiaan ya, boleh gabung bersama kita di 08 1966 19 120. Sebuah lagu dari Padi Punah spesial buat sahabat Langkisau. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

bersama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Masih dari lantai 1 gedung Penang Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sahabat, kita lanjutkan informasi untuk sahabat Langkisau. Tentunya sahabat, kita ambil kali ini dari websitenya CNN Indonesia, di lamannya cnnindonesia.com. Sebuah artikel kita bacakan buat sahabat terkait tanda seseorang berkelas ya. Ada 7 tanda seseorang berkelas sahabat, tanpa harus punya barang mewah katanya. Nah, sahabat lagi saya dimana pun berada, berkelas seringkali disalahartikan sebagai penampilan serba produk mewah, barang bermerek, atau gaya hidup glamor. Nah, padahal seseorang bisa memancarkan aura berkelas tanpa harus mengenakan sesuatu yang mencolok. Kesan berkelas justru kerap lahir dari kesederhanaan. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa kesan ini tidak melulu identik dengan kekayaan materi. Dalam studi akademik, konsep berkelas lebih banyak dikaitkan dengan sinyal status sosial, etika, kecerdasan sosial, serta kematangan emosi. Nah, merangkum dari berbagai sumber sahabat, berikut ini ada 7 tanda seseorang memiliki kualitas diri yang berkelas. Yang pertama, memahami etika dan sopan santun. Mengutip studi The Influence of Social Norms, katanya sahabat, etika sosial dan kemampuan membaca situasi berperan besar dalam membentuk persepsi orang lain terhadap kita. Orang yang berkelas tahu persis kapan harus berbicara, tidak memotong obrolan, menghargai lawan bicara, dan menghindari sikap agresif saat berinteraksi. Yang kedua, tenang dan tidak reaktif. Individu dengan kecerdasan emosional yang tinggi mampu mengontrol emosi dengan baik dan tidak impulsif ya. Sikap yang tenang dalam menghadapi tekanan atau konflik justru membuat seseorang tampak jauh lebih dewasa, elegan, dan karismatik. Kemudian yang ketiga, menjaga gaya bicara. Penelitian berjudul The Hidden Case of Social Class menemukan bahwa status sosial seseorang kerap dinilai dari gaya bicara, pilihan kata, gestur, serta cara membawa diri. Orang berkelas tidak perlu banyak menjual. Mereka cenderung berkomunikasi dengan jelas, santun, dan tidak sama dan sama sekali tidak merendahkan orang lain. Kemudian keempat, pandai membaca situasi sosial. Nah, kemampuan beradaptasi adalah kunci sahabat. Orang berkelas sangat fleksibel dalam menyesuaikan respons dengan kondisi sekitar. Mereka tahu betul kapan harus bersikap serius, kapan bisa menyelipkan candaan, dan kapan harus menjadi pendengar yang baik, dan kapan harus menahan diri. Yang kelima, memiliki empati yang tinggi. Perilaku prososial seperti empati dan kepekaan terhadap perasaan orang lain ini sangat mempengaruhi penilaian sosial. Orang yang benar-benar berkelas tidak akan pernah merasa perlu mengecilkan orang lain hanya demi membuat dirinya terlihat lebih tinggi atau dominan. Dan yang keenam, merawat penampilan dan cara membawa diri. Bagaimanapun, pakaian dan penampilan luar tetap mempengaruhi persepsi awal. Namun sahabat, ini bukan berarti Anda harus selalu memakai barang desainer ternama ya. Penampilan yang bersih, rapi, berpakaian sesuai tempat ya, atau dress code-nya, serta pembawaan yang percaya diri jauh lebih efektif memancarkan kesan elegan. Dan yang terakhir sahabat, punya kontrol diri yang kuat.
Kontrol diri berkaitan erat dengan kemampuan menahan dorongan sesaat dan menjaga perilaku. Orang yang memiliki kontrol diri yang kuat akan terlihat lebih stabil, sahabat. Kemudian dapat dipercaya dan matang saat menghadapi berbagai dinamika sosial. Nah, sahabat, menjadi berkelas bukan soal apa yang Anda kenakan atau beberapa mahal isi dompet Anda, tapi lebih dari itu. Esensi berkelas dibentuk oleh cara Anda memperlakukan sesama, mengelola ego, dan membawa diri dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat, sahabat dan kisah. Ya, semoga bisa menjadi pribadi yang lebih elegan dan berkelas untuk sahabat dimanapun berada. Jangan kemana-mana, sahabat, tetap di 91,2 Langkis FM. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: lempar tuh apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Tadi kawasan Haji Agus Lempenan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 2 Juni 2026. Sejumlah informasi akan kami sampaikan sahabat, dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan. Bupati Handayani menyerahkan SK 42 PNS baru. Bupati Pesisir Selatan Handayani Datuk Bandu Basong menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan kepada 42 pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum penyerahan SK, sahabat, kegiatan diawali dengan pengambilan sumpah oleh Bupati. Kegiatan tersebut berlangsung di Gor Haji Ilyas Yaakub Painan pada Senin 1 Juni 2026. Sebanyak 42 PNS yang menerima SK terdiri dari 28 tenaga teknis dan 14 tenaga kesehatan. Mereka resmi bergabung sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, sahabat Bupati Handayani menegaskan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini berkomitmen mencari ASN terbaik yang mampu membawa daerah menjadi lebih maju. Ia mengatakan sekarang mencari PNS-PNS yang terbaik untuk membangun Pesisir Selatan lebih maju lagi. Dan ia juga menyampaikan, sahabat, bahwa ASN dituntut tidak hanya hadir sebagai pegawai, tetapi juga harus menunjukkan kinerja, dedikasi, serta semangat untuk terus berkembang. Menurutnya, sahabat, kesempatan itu kesempatan untuk menduduki jabatan di pemerintahan akan diberikan kepada mereka yang benar-benar berprestasi dan memiliki kemampuan. Ia juga menjelaskan penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu yang terbaik di Sumatera Barat. Bahkan menurutnya sejumlah pihak luar dari luar daerah datang untuk melihat langsung bagaimana sistem tersebut diterapkan di Pesisir Selatan. Melalui sistem tersebut, sahabat, Pemkab Pensel juga ingin memastikan jabatan-jabatan strategis ke depan diisi oleh ASN yang benar-benar berkualitas, berkompeten, dan memiliki pola pikir yang maju. Di hadapan para PNS baru, Handayani juga memberi motivasi agar mereka bekerja dengan inisiatif, disiplin, dan fokus pada tanggung jawab masing-masing. Ia mengingatkan agar ASN tidak terjebak dalam kebiasaan saling membicarakan, tetapi lebih mengutamakan hasil kerja nyata. Nah, ia juga mengajak seluruh penerima SK untuk siap bekerja keras demi kemajuan Pesisir Selatan. Dan ajakan itu dijawab serempak oleh para PNS yang hadir dengan menyatakan kesiapan mereka.

Menutup arahannya, sahabat Bupati Hendra Joni menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PNS Formasi 2024 yang menerima SK pengangkatan, dan ia berharap para ASN baru mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi terbaik bagi daerah.

Beralih informasi selanjutnya, sahabat, masih dari pesisir selatan. PMI salurkan 500 paket school kit di pesisir selatan. Palang Merah Indonesia menyalurkan sebanyak 500 paket school kit untuk anak-anak terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin 1 Juni 2026. Bantuan tersebut, sahabat, rencananya akan diserahkan untuk 3 kecamatan di Pesisir Selatan dalam waktu 2 hari. Ketiga kecamatan tersebut ialah Kecamatan Bayang Utara, Bayang, dan Batang Kapas. Pada hari pertama, sebanyak 41 anak-anak yang tinggal di hunian sementara Taratak Baru dan Limau Hantu Pulpuli, Kecamatan Bayang Utara, menerima paket school kit tersebut. Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim yang turut hadir dalam penyaluran bantuan itu berharap paket perlengkapan sekolah tersebut dapat menambah semangat belajar anak-anak di tengah proses pemulihan pasca bencana. Menurut Risnaldi, bantuan yang diberikan PMI bukan sekedar perlengkapan sekolah, tetapi juga bentuk perhatian dan dukungan moral bagi anak-anak agar tetap optimis melanjutkan pendidikan. Ia mengatakan, sahabat, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian PMI terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak yang terdampak bencana alam, dan ia berharap anak-anak semakin semangat belajar dan terus melanjutkan pendidikan meskipun saat ini masih dalam proses pemulihan pasca bencana. Risnaldi yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Kabupaten Pesisir Selatan, sahabat, dan pengurus dan relawan PMI Pesisir Selatan siap mendukung penuh pendistribusian bantuan agar seluruh paket sampai kepada penerima sesuai target dan tepat sasaran.

Sementara itu sahabat, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Sumbar Hidayatul Irwan menjelaskan total 1.500 paket school kit yang disalurkan PMI Sumbar untuk 3 daerah terdampak bencana di Sumatera Barat, yaitu Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Masing-masing daerah menerima 500 paket. Yang menyebut bantuan tersebut berasal dari Hong Kong Red Cross sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan pendidikan anak-anak pasca bencana yang terjadi November lalu. Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar turut menyampaikan apresiasi kepada Hong Kong Red Cross atas bantuan kemanusiaan tersebut, dan ia berharap bantuan dapat diterima anak-anak yang benar-benar membutuhkan dan memberi manfaat dalam menunjang kegiatan belajar mereka. Suasana haru dan bahagia terlihat saat bantuan dibagikan. Sahabat, anak-anak penghuni Huntara tampak antusias menerima tas sekolah baru yang akan digunakan untuk memasuki tahun ajaran baru 2026. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkis FM, sahabat, masih di Varia Lengkisau. Informasi kami lanjutkan. Selanjutnya, sahabat, kami sampaikan berita Sumatera Barat terkait pemangku adat Minangkabau melaporkan Abu Janda ke Polda Sumbar.

Sejumlah pemangku adat Minangkabau yang tergabung dalam Mahkamah Adat Alam Minangkabau melaporkan penggiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Sumatera Barat terkait dugaan ujaran kebencian atas pernyataan yang menyebut Sumatera Barat barbar.

Kuasa Hukum Mahkamah Adat Alam Minangkabau Mukhti Ali Kusmayadi Putra di Padang mengatakan bahwasannya laporan tersebut diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernyataan yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Mukhti mengatakan sahabat bahwasannya laporan ini agar ada kepastian hukum atas ucapan Abu Janda mengenai kalimat sumbar barbar. Pria yang akrab disapa Boy London itu sahabat menyatakan laporan tersebut juga dibuat setelah beredarnya sejumlah potongan video yang diduga memuat pernyataan Permadi Arya yang menyebut Jawa Barat dan Sumatera Barat barbar berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Kata barbar bermakna tidak beradab. Menurutnya sahabat, pernyataan tersebut telah menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat Minangkabau, baik di tanah Minang maupun di perantauan. Karena itu para pemangku adat memutuskan menempuh jalur hukum sebagai bentuk upaya mencari kejelasan dan pembelajaran bersama untuk saling menghormati. Dalam laporan tersebut, sahabat, pelapor menyerahkan barang bukti berupa satu unit flash disk yang berisi materi terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Sementara itu, Ketua Mahkamah Adat Alam Minangkabau Irwansyah Angkudatu Ketumanggungan menyatakan pihaknya terlebih dahulu mencermati respons masyarakat Minangkabau yang merasa resah atas pernyataan tersebut. Menurutnya, sahabat, klarifikasi yang disampaikan pihak pelapor dinilai tidak sejalan dengan isi pernyataan dalam video yang beredar, sehingga para pemangku adat memutuskan membawa persoalan itu ke ranah hukum.

Elon Sam menjelaskan sahabat masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi nilai toleransi dan adat istiadat. Karena itu, laporan tersebut diharapkan menjadi pengingat agar setiap pihak berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan dan yang berkaitan dengan suku, adat, ras, dan antar golongan. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau atau IKM juga melaporkan Permandi Arya terkait dugaan pernyataan yang menyebut Sumatera Barat barbar. Sekretaris Jenderal IKM Braditi Maulevei yang mengatakan laporan tersebut diajukan setelah pengurus IKM bersama masyarakat Minangkabau di ranah dan rantau merasa terganggu atas pernyataan yang dinilai mengarah pada ujaran kebencian. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat, yang menyampaikan informasi terkait cuaca buruk di 3 kabupaten Sumbar yang berpotensi hujan lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sumatera Barat mengeluarkan peringatan dini cuaca pada Selasa 2 Juni 2026. Sejumlah wilayah di Sumatera Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Berdasarkan informasi yang disampaikan BMKG, kondisi cuaca tersebut diperkirakan terjadi pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, khususnya Kecamatan Kinali dan daerah sekitarnya. BMKG juga memperkirakan potensi hujan sedang hingga lebat tersebut dapat meluas ke sejumlah wilayah lain di Sumatera Barat. Daerah yang berpotensi terdampak meliputi Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Palembayan, dan Ampek Nagari di Kabupaten Agam. Selain itu, sahabat, cuaca serupa juga berpotensi terjadi di Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, beserta wilayah sekitarnya. BMKG menyebutkan kondisi cuaca tersebut diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir lokal, pohon tumbang, serta gangguan aktivitas akibat angin kencang dan sambaran petir. Informasi peringatan dini cuaca merupakan bagian dari sistem Nowcasting BMKG yang digunakan untuk memantau perkembangan cuaca secara real time. BMKG mengimbau masyarakat agar terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di Varian Kisah edisi hari ini 2 Juni 2026 dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama, pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkisah FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh, ya Om. Perut gua sakit nih, Om.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be. Sekarang tuh udah bisa pakai KIS nih kita di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
3: Iya kan, masalahnya HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut?
5: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Lumna. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
15: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
16: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah.
15: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
16: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
15: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
16: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
15: Maksud ayah?
16: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
15: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
16: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
15: Iya lah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
16: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
15: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
16: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk Ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
15: Ya, Ayah.
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
12: Di suatu pagi yang cerah.
17: Nur! Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
18: Deda, baka membue kopi. Ayye sedang tak jarang baru.
17: Deh, pake ayye galon sajo lalai, beli capek.
18: Jangan lah Ida. Dalam ayye galon tu, ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
17: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
12: Dun sana ayye sadonyo, ayye PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
19: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion

0: menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
1: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
2: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
0: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
1: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
0: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol.

0: 12 dominasi total. Kalau plus 62 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
3: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Di dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bayi Najarov Ali Mardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur, kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Gawat Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia di

timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Loli, Pro 3 RRI, terus

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergensi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando dan Niel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Terus saya tuh kenal informasi dan inspirasi. Halo. Selamat siang, mendengar. Apa kabar? Ya, ada. Saya kembali Lydia Permata menemani Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat TNT. Ya. Tadi sudah dari Pro 3 mengikuti dinamika olahraga kembali ke Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz ya. Di hari ini hari kedua di bulan Juni tahun 2026. Gimana? Ini hari pertama kembali ya untuk kembali beraktivitas untuk yang emang libur. Beberapa hari kemarin, dan ada juga mungkin adik-adik yang sudah mulai ujian hari ini ya, ujian akhir semester. Wah, semangat untuk adik-adik semuanya yang ujian atau yang akan ujian juga ya, belajar. Mudah-mudahan hasilnya bisa menjadi apa ya, menjadi yang diharapkan seperti itu. Semangat untuk Anda semuanya adik-adik.

0: Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: pendukung tim-tim dari Asia untuk membuat kejutan di Piala Dunia ini, dan juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PMI Sumatera Barat menyalurkan 1.500 paket perangkat sekolah bagi pelajar yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam Pesisir Selatan dan juga Tanah Datar. Bantuan dari Hong Kong Red Cross ini mulai didistribusikan pada hari Senin kemarin, 1 Juni 2026 ya, untuk mendukung pemulihan pendidikan pasca bencana. 1 Mei ya, benar. Ketua PMI Sumber Aristo Munandar Datuk Bagindo Kayo menyampaikan apresiasi kepada Hong Kong Red Cross atas dukungan yang diberikan kepada pelajar terdampak bencana di Sumatera Barat. Ia berharap PMI di tingkat kabupaten dapat menyalurkan bantuan secara tepat sasaran kepada anak-anak yang membutuhkan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Sumber Hidayatul Irwan mengatakan masing-masing daerah menerima 500 paket perangkat sekolah. Distribusi perdana dilakukan kepada penghuni hunian sementara atau huntara Tarata Baru dan Limau Hantu Pului-Pului, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Menurutnya, penyaluran bantuan akan berlanjut ke Kecamatan Batang Kapas serta wilayah terdampak lainnya di Kabupaten Agam dan juga Tanah Datar. Proses distribusi dijadwalkan berlangsung hingga 4 Juni 2026. PMI sendiri telah membagi tugas kepada para petugas dan relawan agar seluruh bantuan dapat tersalurkan sesuai jadwal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh pelajar yang menjadi sasaran program. Setiap paket bantuan berisi tas sekolah, botol minuman, kotak makanan, buku tulis, pulpen, penggaris, penghapus, dan kotak pensil. Nilai satu paket mencapai Rp517.000, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai sekitar Rp775.5 juta.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: barikia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisang, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Kembali lagi di channel kami, channel Tomorrow is Better. Kali ini kita akan menayangkan sebuah tausiah yang akan memberikan manfaat untuk seluruh pendengar setia di channel kami. Semoga setiap tausiah yang kita tayangkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik ya untuk kalian semua. Oke, langsung saja kita saksikan tausiah berikut ini. Sebelumnya jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Check it out.
1: Merespon nikmat dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya kalau kita ngomongin tentang nikmat identik dengan syukur ya. Terus kalau ujian identik dengan sabar. Tapi enggak selalu kayak gitu keadaannya. Kadang-kadang nikmat itu bisa bikin kita GR. Ujian bisa bikin kita salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah kalau kasih ujian itu kayak enggak suka sama kita. Padahal kadang Allah kalau kasih ujian itu tandanya masih perhatian sama kita. Kenapa tuh perhatiannya ngasih ujian? Bisa banyak banget alasannya, bisa pengen ngapusin dosa-dosa kita, bisa pengen ngangkat derajat kita walaupun kita enggak usah terlalu kegeeran ke sana, minimal menghapus dosa-dosa ya. Bisa juga emang mungkin hanya dengan cara dikasih ujian kita rajin beribadah. Dan itu kita banget kayaknya tuh. Kalau lagi banyak masalah, tahajudnya rajin. Mendekati ujian nasional, tahajud gak tinggal selama sebulan. Hari ujian nasional terakhir, malamnya udah gak tahajud lagi. Kan kita banget nih. Nah, orang yang tipenya kayak gini, kadang emang cara untuk biar dekat ke Allah, emang dikasih ujian. Makanya jangan jadi tipe kayak gitu. Walaupun ada orang lain yang soleh, tapi tetap dikasih ujian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar pengen lebih dekat sama dia. Makanya Nabi bilang asyadun nas bala'an al-anbiya summa salihin. Orang yang paling banyak diuji sama Allah itu orang para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang mendekati kesolehan dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata kadang ketika kita dikasih nikmat, kita tuh jadi kegeeran. Jangan-jangan ternyata nikmat itu bukan sebuah anugerah, justru nikmat itu adalah sebuah istidraj. Gimana kita ngebedain anugerah sama istidraj? Indikatornya sederhana. Seperti apa hubungan kita dengan Allah lewat nikmat itu? Kalau nikmat itu menjauhkan kita dari Allah dan makin nikmat makin jauh, biasa-biasa aja, lempeng dalam urusan agama, berarti nikmat itu adalah istidraj. Kalau nikmat itu bikin kita makin bersyukur, bentuk syukurnya bisa makin dekat ke Allah dalam bentuk ibadah, bisa juga makin banyak manfaatnya ke orang lain dengan berbagi, berarti nikmat itu adalah anugerah. Dua-duanya nikmat, karena dua-duanya dinikmati. Tapi ada anugerah, fadl, ada juga istidraj. Atau kadang-kadang kegeeran kita, kasus yang lain misalnya gini, kayak dalam keluarga ya, dalam keluarga, kita berdoa nih, berdoa, ya Allah mudahkanlah rezeki saya, keluarga saya, pasangan saya, kayak gitu-gitu. Atau anak kita sakit, terus kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah anak saya. Yang berdoa malam itu bukan cuma kita loh. Orang tua kita berdoa, pasangan kita berdoa. Kadang sampai pembantu juga berdoa. Tiba-tiba Allah kasih kita nikmat lewat doa ini. Misalnya anak sembuh, misalnya kita lulus ujian, misalnya dapat kerjaan, terus kita tiba-tiba kegeeran. Ya, doa saya diijabah banget ya. Di sini nih kegeerannya nih. Apa ini enggak husnuzon? Husnuzonnya kalau Allah Maha baik ya, mau mengijabah doa orang yang tidak layak diijabah, ini husnuzon. Kalau kegeeran, ya, alhamdulillah saya orangnya layak diijabah doa ya. Doa saya itu cepat banget diijabah, lo baru semalam doa, hari ini dia ijabah. Kalau yang diomongin adalah kitanya, itu kegeeran. Kalau yang diomongin adalah kebesaran Allahnya, itu namanya husnuzon, bagian dari tahadus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Yang dibicarain tuh bukan kita, tapi Allahnya. Atau kalau mau lebih gak GR lagi, kita berhusnuzonnya bukan cuma ke Allah. Allah Maha baik plus, oh ini kayaknya ada doa di dalam keluarga saya nih yang diijabah oleh Allah. Bisa doa ibu, bisa doa ayah, bisa doa pasangan, bisa doa bahkan pembantu yang kita gak tahu diam-diam dia mendoakan kita. Jadi bukan kitanya yang hebat, yang keren, yang soleh, tapi ada orang lain di sekeliling kita yang soleh kemudian mendoakan sehingga memudahkan urusan kita. Sama kayak dalam dakwah, misalnya saya dengan teman-teman bikin pemuda hijrah nih. Pemuda hijrah ini dulu taklimnya 3 tahun yang lalu paling banyak cuma 30 orang. Selama 8 tahun, tiba-tiba alhamdulillah Allah berikan keberkahan, jadi rame. Kita jadi bareng-bareng sekarang, ada ribuan orang misalnya. Saya selalu mention ke teman-teman, ini pasti ada orang di antara tim kita nih, yang dia itu sama Allah tuh dekat banget, yang diam-diam malam dia berdoa, gara-gara doa dialah jadi banyak kemudahan untuk kita. Bukan, mungkin yang doa semua ikut berdoa, saya berdoa, teman-teman semuanya berdoa, cuman jangan kegeeran, ya, alhamdulillah ya, saya baru doa kemarin, sekarang udah diijabah. Ini kalau kita kayak gini, ini agak kegeeran, sesekali wajar. Kalau sering kali, ini gak bagus. Bikin kita jadi ngerasa udah baik, udah soleh. Dan Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian udah baik, soleh, suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah lebih tahu lah siapa yang paling taat. Jadi teman-teman, kadang kayak gitu kegeerannya. Atau ada juga bentuk kegeerannya gini. Dia jomblo. Udah gitu, ngelamar cewek hafizah 30 juz. Dia tuh belum bisa baca Quran, baru hijrah, tapi diberikan istri hafizah 30 juz. Atau sebaliknya, dia cewek baru berhijab banget, diberikan suami hafiz 30 juz. Udah gitu dia kegeeran, wah berarti saya udah pantas buat dia nih, atau dia pantas buat saya. Enggak, jangan-jangan Allah sengaja ngasih kita pasangan yang soleh banget karena cuma dia yang bisa menghijrahkan kita dan memperbaiki kita. Kalau dikasih yang tanggung-tanggung, ntar lepas lagi nih. Makanya dikasih yang gak tanggung-tanggung. Sekalian aja yang paling soleh, yang paling taat, yang paling berwawasan agama luas, sehingga kita disuruh belajar ke dia. Bisa kayak gitu. Padahal yang datang ke dia itu banyak. Ada yang sama-sama hafiz. Kenapa yang lebih baik dari kita hafiz gak diterima? Karena udah sama-sama soleh. Terus siapa lagi yang perlu diperbaiki kan? Bisa jadi kita justru ketemu dengan orang yang keren karena Allah pengen memperbaiki kita dengan orang itu, lewat orang itu. Ini biar kita gak kegeeran. Ustaz, kenapa sih harus gitu-gitu amat? Karena itulah sifat orang yang beriman. Coba teman-teman buka surat orang-orang beriman. Surat apa? Al-Mu'minun. Surat orang-orang beriman. Surat 23 ayat 60. Itu sifat orang yang beriman. Surat 23 ayat 60.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

أولئك يسارعون في الخيرات

0: dan orang-orang yang telah memberikan dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang lebih dulu memperolehnya. Ini terjemahannya agak sedikit rancu ya, karena kalau kita baca tafsir, bukan memberikan, melakukan. Jadi ketika ayat ini turun, Aisyah nanya kepada Nabi, apa tafsirnya? Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka telah berikan, sedangkan hati mereka masih merasa takut. Aisyah nanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Kenapa mereka takut? Apakah mereka melakukan dosa-dosa? Apakah mereka bermaksiat sehingga mereka menjadi takut? Kata Nabi, bukan. Maksud melakukan atau memberikan di sini adalah mereka udah sholat, mereka puasa, mereka sedekah. Jadi bukan cuma sedekah ya, semua amal soleh. Mereka udah bantu orang. Jadi mereka itu udah banyak banget ngelakuin kebaikan, sedangkan hati mereka wajilah masih merasa takut. Takut apa? Takut ketika kembali kepada Allah gak sanggup menghadap Allah dengan amal yang sedikit. Coba bayangin, udah banyak amal masih takut menghadap Allah, wajilah. Gimana lagi kalau berbuat dosa, beramal aja masih takut sama Allah. Kalau kita kan kadang-kadang ngerasa takut ke Allah itu kalau habis buat dosa ya. Dan ini juga bagian dari iman. Keren sih. Cuman iman kan berderajat-derajat. Lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman aja bertingkat-tingkat. Ada orang beriman ketika bikin dosa takut kepada Allah, langsung taubat. Ada yang lagi yang lebih tinggi, lagi berbuat baik takut sama Allah. Kenapa? Dia ngerasa amal baiknya tuh sedikit dan waktunya terbatas. Dia pengen berbuat yang banyak tapi gak punya waktu, gak punya merasa lemah, merasa tidak maksimal, merasa belum memberikan semua hak Allah, merasa kurang, merasa belum istimewa, belum sempurna. Ini orang yang walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Makanya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin di akhir surat Al-Baqarah kan tuh ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu bukan doa orang yang berbuat dosa loh. Itu doa orang habis beribadah. Dia habis beribadah, habis sholat misalnya, doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Udah beribadah masih minta maaf sama Allah. Ya Allah, jangan marah ya sama saya kalau saya ada yang silap, ada yang lupa, ada yang enggak sempurna. Ini orang beriman, udah beribadah masih minta maaf. Sama kayak ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, maksudnya apa? Kalau dakwah kamu sudah sukses, wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, kalau dakwah kalian sudah sukses, orang berbondong-bondong ikut pengajian, orang berbondong-bondong berhijrah, jadi tren baru sekarang Islam misalnya, di zaman dulu Nabi, orang berbondong-bondong memeluk agama Islam, dakwah kamu tuh udah keren banget, usaha kamu tuh udah maksimal. Ketika kamu mendapatkan kesuksesan dalam dakwah, maka pujilah Allah dan beristighfarlah. Kenapa? Habis berdakwah, habis sukses malah disuruh beristighfar. Dan yang disuruh itu adalah Nabi loh, secara personal, bukan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin mungkin mengatakan fasabbihu bihamdi rabbikum wastaghfiru, gitu kan ya. Tapi karena personal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau wahai Muhammad. Jadi Nabi banget yang disuruh. Kalau Nabi aja disuruh istighfar, apalagi umatnya. Dan Allah menyuruh Nabi istighfar bukan habis berbuat dosa, bukan. Karena Nabi tidak berbuat dosa. Kapan disuruh istighfar? Habis sukses dalam dakwah disuruh istighfar. Kenapa? Inilah mukmin. Dia gak pernah merasa dirinya sempurna. Dia gak pernah merasa bahwa ini karena kerja saya, karya saya, hasil jerih payah saya, karena saya hebat. Enggak. Istighfar tetap kepada Allah. Karena kalau gak Allah tolong, kamu gak akan sukses. Gitu maksudnya.
1: Oke, sampai sini gimana nih? Udah paham kan sama tausiah yang baru saja kita dengarkan? Tapi kalian tetap harus stay di channel ini sampai tausiah ini selesai, karena masih ada beberapa poin-poin penting yang harus kita ketahui. Nah, lebih baik kita langsung saja lanjutkan tausiah berikut ini. Stay tune.
0: Kenapa kalau Allah gak tolong kamu gak akan sukses? Karena apa yang kamu lakukan itu harusnya kamu gak bisa sukses. Soalnya yang kamu lakukan itu belum maksimal, belum ideal, belum sempurna, belum istimewa. Tetap aja ada kurangnya. Karena sifat dari insan mahallul khata wan nisyan, pasti ada salah dan lupa, pasti. Jadi gimana pun kita dapat nikmat, hati kita wajilah. Apalagi nikmat dunia doang. Nikmat ibadah aja tetap wajilah. Nikmat ibadah kan yutu nama atau berarti mereka sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, kayak gitu-gitu, tilawah, hafal Quran, tapi hatinya masih waqulubuhum wajilah. Padahal itu yang dikasih nikmat ibadah loh. Gimana kalau yang dikasih nikmat dunia? Karena gak mungkin kan nikmat ibadah itu istidraj. Mungkin gak? Nikmat ibadah istidraj. Allah membiarkan dia aja sholat sendiri. Gak mungkin kan? Istidraj itu hanya berlaku untuk nikmat dunia. Tapi kalau nikmat akhirat, ibadah, ketaatan, kedekatan dengan Allah, gak mungkin istidraj. Itu pasti nikmat yang hakiki tuh. Tetap mereka ngerasa saya banyak kurang, saya masih... Kalau sholat pasti tadi ada yang gak khusyuknya. Ada yang khusyuk 4 rakaat sholat isya, pasti ada ilang-ilangnya gitu kan ya. Lebih tepatnya ada khusyuknya sedikit, sisanya ilang. Mungkin itu lebih tepat buat kita nih. Gak sengaja kok udah salam aja. Atau tadi sujudnya 2 kali apa sekali ya. Tadi saya ruku gak sih? Apalagi kalau sholat sendiri tuh. Pas udah sujud, tadi saya ruku gak sih? Kan suka gitu tuh. Pas udah berdiri, tadi saya tahiyat gak sih? Atau langsung dari sujud langsung berdiri. Kan suka gitu. Salam, tadi saya syahadatan gak ya? Jangan-jangan langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum. Pas berdiri, tadi saya baca Al-Fatihah gak ya? Gak mau ruku aja. Suka gitu, berarti banyak kurangnya dalam ibadah kita. Tilawah juga gitu, pasti banyak baca yang salah. Jangan-jangan salah huruf, salah makna, harusnya dosa. Puasa juga gitu, gak bisa jaga pandangan. Atau sedekah juga gitu, jangan-jangan saya sedekah belum bersih-bersih amat atau belum maksimal, masih banyak yang saya tahan, masih kikir. Intinya adalah jangan ngerasa udah sempurna, sehingga ketika Allah kasih kita nikmat, kita merasa diri kita emang pantas mendapatkannya. Bukan, ketika Allah kasih kita nikmat, kita bilang sebetulnya saya gak pantas, tapi Allah maha baik. Ketika Allah kasih kita hidayah, sebetulnya bukan saya udah sadar, Allah menyadarkan saya. Ketika kita dapat ujian, baru kita salahkan diri kita. Makanya hadis kutsinya yang saya sampaikan di booster, kalau kalian mendapatkan nikmat, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Kalau kalian mendapatkan masalah, musibah, sesuatu yang buruk, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Ini ke diri kita, teman-teman. Dan ini kaidahnya tidak berlaku untuk orang lain ya. Karena Allah hanya mengatakan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk teman kalian. Jadi dalam Islam itu kita dibangun juga persepsi, mindset. Jangan pakai hadis kursi ini untuk orang lain. Lo banyak dosa tuh. Kok gitu sih? Ya kan kata Allah juga dalam hadis kursi gitu. Enggak, ini enggak berlaku untuk orang lain. Berlaku untuk diri kita. Untuk orang lain selalu berlaku husnuzon. Ijtanibu katsiran minadzon. Jauhi prasangka buruk kepada orang lain. Kalau dia dapat nikmat, Masya Allah, Allah sayang kepada dia sehingga diberkahi rezekinya. Kalau dia dapat ujian, Masya Allah, Allah pengen menggugurkan dosa dia, pengen mengangkat derajat dia. Kalau ke kita dapat nikmat, saya sebetulnya gak pantas, tapi Allah baik banget sama saya. Kalau kita dapat ujian, emang saya layak diginiin sama Allah. Ya Allah, ampunkan dosa saya, angkat musibah saya. Terus mana ada peluang buat kita menghakimi orang lain? Kan gak ada peluang. Sesama mukmin, sesama muslim, gak ada peluang kita menjelek-jelekan orang lain. Nah kalau teman-teman perhatikan di surat Al-Mu'minun yang ayat 60 tadi, coba mundur beberapa ayat, ayat 55, itu jelas banget. Jadi satu paragraf ini lagi ngomongin tentang bab GR nih. Ayat 55 itu orang yang GR. Surat Al-Mu'minun ayat 55 Allah bilang,

Apakah mereka mengira ketika kami memberikan mereka banyak harta dan keturunan berarti kami menyegerakan untuk mereka kebaikan? Enggak, mereka enggak ngerti, kata Allah. La syu'ur itu enggak sadar, enggak ngerti, enggak ngerasa. Jadi enggak selalu ketika Allah numiddulahum mimmalin wa banin, ketika Allah ngasih harta dan keturunan yang banyak, maksud harta dan keturunan itu kehidupannya bahagia, rumah tangganya aman-aman aja, enggak ada masalah, maka berarti nusar ya Allahum fil khairat belum tentu. Seolah-olah Allah itu sayang banget sama dia, belum tentu. Kalau gitu kita seuzon sama Allah, enggak. Kita tetap berpikir Allah itu maha baik. Terus kalau kita dapat nikmat, itu bukti bahwa Allah maha baik, bukan karena kita pantas. Atau mungkin ini adalah ujian dari Allah. Antara dua, antara Allah emang baik banget walaupun kita gak pantas, atau Allah sedang menguji kita dengan ujian yang kita senangi. Dulu ketika masih sendiri, setiap malam tahajud, ya Allah beri saya pasangan imam yang bisa ngimamin saya. Gak apa-apa deh yang dibaca Al-Ikhlas juga, yang penting dia imam. Yang imam, ya Allah beri saya makmum, mudah-mudahan dia tetap mengamini doa-doa saya walaupun mungkin doa saya gak fasih. Doain setiap malam tahajud, Allah kasih nih. Persis kayak bayangan kita banget nih, spesifik hidungnya, matanya, wah segala macam, gua banget lah pokoknya. Pas udah dapat gitu masih bangun tahajud gak? Atau udah mulai telat-telat dikit? Kenapa telat-telat dikit? Susah bangunnya sekarang. Kalau dulu bangun cuman ngangkat bantal guling atau cuman selimut doang, itu juga kadang-kadang, karena seringnya selimut udah terbang kemana, bantal guling kemana tidurnya teh. Macet banget tidurnya. Ada juga pas dia mau bangun, sekarang beda, bukan bantal guling, lengan. Mungkin lengan itu lebih ringan daripada bantal guling secara kilonya kayak gitu, tapi rasanya berat. Taruh lengan, aduh gimana nih caranya, ntar dia terbangun, kan saya gak pengen ngebangunin dia, kasihan, alasannya modus. Enggak tahajud, atau tahajudnya telat, atau mulai berkurang, lama-lama tadi tahajud 11, sekarang jadi tinggal 8, 4, 2, tinggal witir doang. Tapi masih lumayan lah, akhirnya subuh di masjid, subuh di rumah, subuh telat, subuh di jamak dengan duha, kan bertahap tuh. Udah gitu ngejamaknya kompakan lagi, berjamaah. Jamak subuh sama duha, berjamaah sama suami istri, kan kompakannya, masya Allah luar biasa, kompak, istiqomah, menjamak. Allah pengen nguji kita lewat pasangan justru. Kadang Allah pengen nguji kita dengan terlalu sibuk dengan kerjaan. Tadinya kita gak punya kerjaan, nganggur, akhirnya bisa beribadah tepat waktu. Begitu udah ada kerjaan, jadi gak tepat waktu lagi. Kenapa? Alasannya mulai sibuk, mulai rush, mulai tight jadwal, kayak gitu-gitu. Nah ini artinya, jangan selalu kegeeran bahwa Allah sayang sama kita. Bahwa kita layak disayangi oleh Allah, bukan. Mungkin antara dua, Allah emang baik banget, atau Allah pengen nguji kita dengan nikmat tersebut. Jadi di sini disebutkan ayah sabun, apakah mereka mengira annama numiddulahum min malin wa banin nusari'ulahum fil khairat bal la yash'urun. Mereka pikir kalau kami udah ngasih mereka harta dan keturunan berarti kami menyegerakan kebaikan buat mereka. La yash'urun, mereka enggak ngerti. Justru orang beriman di ayat berikutnya disebutkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajun. Ulaika, orang yang kayak gini nih, yang wajilah, yang ngerasa kurang, yang ngerasa enggak pantas, yusari'una fil khairat. Selalu bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Dia merasa masih kurang dirinya. Jadi jangan terlalu kegeeran. Kita boleh bilang alhamdulillah ya Allah mengijabah doa. Ya boleh. Tapi jangan bilang alhamdulillah ya, saya tuh emang doa saya jitu banget. Doa saya tuh memang cepat banget diijabah. Jangan sebutkan saya sama sekali. Kalau dalam kebaikan. Ini kita belajar bertahap. Kadang-kadang gak nyebutin di lisan, tapi di hati. Enggak lah, ini mah nikmat dari Allah dalam hati gua gitu loh.

0: kalian rahasiakan ucapan kalian di hati atau kalian tampakkan dengan lisan, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada kalian. Gak bisa bohong sama Allah. Terus gimana Ustaz kalau kebersih kayak gitu, membatin, lisan kita mah selalu ngomong, Masya Allah ya lo lulus, Alhamdulillah ini nikmat dari Allah, padahal gue gak bisa apa-apa. Lisan nih, hati kita, ya emang kamu heran kalau saya lulus? Mulai kan ada sombong tuh, mulai agak kegeeran nih. Kita kalau muncul itu, langsung kita tolak, kita reject dengan apa? Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang itu muncul bukan pengennya kita. Yuwas wisufi sudurinas, emang si dia tuh, si dia mah keren buat saya. Orang itu, zat itu tuh, yaitu khanas yuwas wisufi sudurinas. Kita gak pengen sombong, kita gak pengen ria, dia yang yuwas wis, supaya kita sombong. Saya kan pernah cerita, ngimamin, pengen ngimamin yang paling maksimal, biar semuanya khusyuk. Kan kalau yang lain khusyuk, kebawa pahalanya ke yang ngimamin nih. Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin, yang bagus bacaannya. Pas sudah selesai sholat, yuwas wis. Atau belum selesai sholat, baru amin. Keren juga ya suara saya muncul, yuwas wis. Itu bukan saya ya, saya gak pengen kayak gitu-gitu amat lah. Yuwas wis. Awal-awalnya, dulu kayak gitu tuh. Nih saya ngaku nih, awal-awalnya ngimamin, apalagi pas ngimaminnya di Mesir. Karena orang Mesir tuh suka seuzon sama orang Indonesia, dianggap orang Indonesia tuh gak bisa ngaji. Kan kepancing nih, emangnya orang Indonesia gak bisa ngaji? No, kasih mat buat gua, gitu. Ngimamin lah nih. Ngimamin, ada niat pengen nunjukin orang Indonesia tuh ngajinya bagus-bagus. Mulai agak-agak melenceng tuh. Sehingga pas selesai sholat orang Mesir, Masya Allah kamu Indonesia tapi ngajinya enak, dan segala macam. Ya udah kamu terawih aja di sini jadi imam. Muncul, was-wasah. Yuwaswi sufi sudurinas. Bukan pengennya kita. Pulang ke Indonesia juga kayak gitu. Ada yang, Ustaz saya baru pertama menangis ketika sholat. Gara-gara Ustaz padahal saya ke umrah juga gak nangis. Di sini bisa nangis, Masya Allah. Langsung, yuwaswi. Wah itu habis-habisan tuh. Gimana caranya? Gara-gara itu terus saya gak jadi berusaha semaksimal mungkin. Ya udah deh, gue biasa-biasa aja daripada sombong. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ustaz kok ngajinya gitu? Saya gak mau sombong. Was-was aja juga ya. Yus-wis. Wah lu ikhlas banget ya orangnya. Ikhlas. Ikhlas yang butuh istighfar. Sama dengan istighfar, yahtaju ilal istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kenapa? Ya ini main hati ini, berat nih. Terus gimana caranya? Gak apa-apa, lanjutin aja. Awalnya emang ria, sombong, dikit-dikit. Bertahap, lama-lama dia akan berkurang. Dengan kita reject. Enggak. Mau enggak sih, kita tuh enggak setuju sama dia. Lama-lama dia enggak akan ngaruh lagi di hati kita. Sesekali doang ngaruh, dia lebih gampang nolaknya. Tapi kalau kita menghindar terus, susah. Sedekah gitu. Dilihat orang, wah 100 ribu . Yang di sebelah cuman 1.500 koin, kita 100 ribu. Awalnya sih emang beda sih rasanya. Karena pertama 100 ribu. Awalnya nih, besok lama-lama biasa aja. Lama-lama gak harus sama sekali. Udah di hati kita tuh udah kebal. Kan ini kematangan jiwa kita dalam beramal soleh ya. Orang kalau lagi puber pasti kayak gitu teman-teman. Ekspresif, heboh, lebay. Itu orang puber. Baru pertama ke masjid, heboh gitu ya. Wah, gue baru ke masjid. Ntar kalau udah kebiasaan ke masjid, apa sih yang mau dibanggain, biasa aja kali ke masjid gitu. Baru pertama tahajud, wah udah bangunin temannya tuh, cuman bangun. Gak bangun tahajud, saya aja udah 2 jam bangun dari tadi. Udah 11 rakaat, pamer. Namanya juga lagi puber. Baru hafal 1-2 hadis, wah ini daif. Semuanya daif, cuma dia doang yang sahih gitu. Lagi belajar. Kalau udah biasa hafal hadis, biasa aja. Atau emang gak hafal gitu. Kayak saya misalnya, karena gak hafal hadis, ya udah gak usah komen-komennya, biasa-biasa aja. Toh bisa jadi saya komen daif, ternyata sahih. Daripada saya mendaifkan yang sahih, mending saya diam. Nah ini artinya, jangan menghindar, tapi di reject. Begitu kita kegeeran di dalam hati, enggak, ini hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah. Ini Allah maha baik, ini semuanya karena kebaikan Allah, gitu. Lama-lama setan akan cari jalan lain, enggak akan yuwaswis lagi. Dia akan menghindar. Sampai kita menjadi orang yang kalau kata guru saya, mukhlasin. Apa arti mukhlasin? Kalau mukhlasin, orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin, orang yang udah gak ada bedanya di mata dia, emas dengan batu. udah sama tuh. Ketika ditaruh emas, dia senyum, dikasih batu juga dia senyum. Gak ada bedanya antara batu dengan emas, mukhlas. Maka setan udah gak bisa ngegodain dia. Gimana ngegodain? Orang emas dan batu sama di mata dia. Tapi kalau emas masih lebih berharga daripada batu, cuman dia masih berharap ridho Allah, itu namanya mukhlis. Kalau emas lebih berharga daripada batu dan dia tidak lagi berharap ridho Allah, itu udah gak mukhlis. Ada orang yang riya, ada mukhlis, ada mukhlas. Di mata Nabi Muhammad SAW, emas dan batu itu udah sama. Makanya setan udah gak mau ngegodain Nabi Muhammad. Kecuali ada setan yang masih anak baru gitu, ngegodain Nabi Muhammad. Kalau setan yang udah senior ya, udah tau, oh itu Muhammad gak usah digodain deh, habis-habisin waktu lo. Mending godain yang lain-lain aja, yang sahabat. Tapi kalau yang baru-baru kayak semangat gitu, ah gue mau godain orang nih. Pas ngeliat, wah ini ada lagi sholat, digodain Nabi Muhammad, digodain. Kan sia-sia ya. Jadi kayak buang-buang waktu gitu. Dia godain Nabi Muhammad, begitu Nabi selesai sholat, dipegangin, digulung sama Nabi, digantung di tiang masjid. Ah, teriak-teriak gitu. Pas pagi-pagi anak-anak Madinah, anak-anak kecil gitu, pergi sholat subuh, ngeliat ada bola tuh, mau diambil sama mereka, mau ditendang-tendang. Kata Nabi, jangan. Udah ditendang-tendang, mereka dia udah kesulitan. Ah, dikeroyok sama anak kecil Madinah gitu. Bayangin jin di masa itu jadi bola. Terus ditendang-tendang sama anak Madinah, diambil sama Nabi, dilepas, terus dia lari. Baru dia sadar sekarang, oh saya ternyata salah godain. Yang digoda adalah Rasulullah SAW. Kata teman-temannya, lo sih gak nanya-nanya ke senior. Ini teman-teman artinya memang gak bisa sekaligus. Kadang memang kita kegeeran juga. Dan saya ngerasa kadang kegeeran. Lagi doa kayak kemarin misalnya, ya Allah saya doa depan di dalam hijir ya. Saya doa, ya Allah kasih saya jalan agar saya bisa mengunjungi kamp pengungsi di Suriah. Saya pengen banget ke sana gitu, pengen ngelihat langsung. Mudah-mudahan dari situ semangat untuk bersosial, ngelakuin kegiatan kemanusiaan itu lebih kenceng lagi. Pulang dari sana nggak lama kemudian dapat jalan langsung, insya Allah April mau ke kamp pengungsi misalnya, langsung ke GRN. Doa saya diijabah ya, keren ya. Yang muncul kayak gitu kan? Nggak. Kita tolak nih. Gimana nolaknya? Sebetulnya sih saya belum pantas ke sana, tapi Allah pengen ngasih saya ke jalan kebaikan gitu. Terus aja jadi gitu. Lama-lama hal-hal yang kayak gitu enggak akan mempengaruhi keikhlasan kita lagi. Terakhir teman-teman, balik lagi kepada awal, kalau kita ngelihat ada orang dapat musibah, kita berhusnuzon dengan cara mudah-mudahan musibah ini mengangkat derajat dia. Kalau kita ngelihat teman kita dapat nikmat, kita berhusnuzon dengan mengatakan dia memang pantas mendapatkan nikmat itu karena Allah sayang sama dia. Sebaliknya kalau ke kita dapat musibah, kita katakan saya banyak dosa, makanya dikasih ujian kayak gini untuk menghapus dosa saya. Kalau kita dapat nikmat, kita katakan saya sebetulnya gak pantas, tapi Allah maha baik sehingga Allah memberikan kenikmatan ini untuk saya.
1: Demikian tadi tausiah yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala kepada seluruh pendengar yang telah mendengarkan tausiah ini sampai selesai. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Langsung saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing dan lakukan pembayaran melalui Kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
6: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Raja Gusali, poinnya 91,2 Langki Sawer Firm, Lembaga Penjiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Langki Sawer. Senang sekali siang kali ini kembali bersuara kita dalam Febri dalam musik istirahat siang di edisi Selasa 2 Juni 2026. Di siang kali ini seperti biasa teman kenangan, kita hadirkan menemani sahabat yang tengah beristirahat siang. Yang ingin bergabung silakan, kita tunggu di 0811 66 19 120. Selamat siang tentunya buat sahabat Langki Sawer di mana pun berada yang mendengarkan 91,2 Langki Sawer FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat selalu ya dimanapun sahabat Langki Sawer berada yang mendengarkan kita di siang kali ini. Silakan deh request lagu teman kenangan favoritnya sambil salam-salam, berkabar bersama Adol Fabri di edisi kali ini. Dimanapun sobat Langki Sawer berada, kita doakan selalu sehat, selalu ceria, semangat, dan juga jangan lupa nih makan siang biar kembali mengisi tenaga ya, biar lo bisa lanjut aktivitasnya kembali. Ataupun juga yang saat ini udah lagi santai, udah bisa tidur siang ya, walaupun cuacanya panas, di bawah kipas, mungkin di bawah AC mungkin. Jangan lupa dihidrasi juga tubuh ya sahabat dengan minum air putih yang banyak. Adanya Daniati, bila kau rindu.

sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan

0: Onde? Dek apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko cali lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pareso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh ya Om, perut gua sakit nih ya Om.
4: Ya udah Be, kita berobat aja. Ambilnya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Lian gua udah bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut,
5: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Om. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Info.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.134.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.154.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, perairan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lengkisau, kita beralih dari program musik istirahat siang ke dalam program Gawang Pasisir. Di edisi kali ini, sahabat menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita yang hadir dari OPD dan juga instansi yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Di edisi kali ini, Selasa 2 Juni 2020, dan sahabat hadir dan tentunya menemani sahabat di tengah istirahat siangnya maupun di tengah aktivitasnya di siang kali ini. Selamat siang saja buat sahabat Lengkisau yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Lengkisau yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa bertanya ataupun berpartisipasi ya terkait dengan program atau kegiatan kita di siang kali ini. Langsung saja melalui line telepon di, dan juga WA di 08 11 96 19 120, atau juga melalui kolom komentar kita di Facebook LBPL Lengkisau FM. Baik sahabat Lengkisau, kita perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, ya sudah hadir bersama kita di studio Radio Lengkisau FM. Yang pertama kita sapa dan kita perkenalkan ada Ibu Hesti Mindayani ST selaku Kepala Bidang Bina Konstruksi. Kita sapa, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Iya, sehat Ibu kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih Ibu sudah hadir.
1: Iya.
0: Di edisi kali ini boleh Ibu disapa dulu pendengar kita sahabat Lengkisau.
1: Baiklah sahabat Lengkisau, selamat siang. Kita dari Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan. Perkenalkan nama saya Hesti Mindayani dan saya dibantu sama staf bidang bina konstruksi Ibu Rani Yunita ST sebagai fungsional pembina jasa konstruksi ahli pertama.
0: Baik, oke. Okay. Baik Ibu. Dan sahabat Lengkisau, Ibu Hesti tidak sendiri, disampaikan tadi bahwa didampingi juga oleh Ibu Rani Yunita ST selaku pembina jasa konstruksi ahli pertama. Kita sapa, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang.
0: Iya, sehat
2: Uni
0: kabarnya.
2: Ada. Atau Ibu ada, ini saya panggil.
0: Uni aja deh ya. Biar tambah semangat saya.
2: Selamat siang Ibu Uni Adel. Selamat siang juga untuk sahabat Radio Lengkisau FM. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Rani Yunita ST. Jabatan saya di sini selaku staf di bidang bina konstruksi dengan jabatan pembina jasa konstruksi ahli pertama. Di sini saya datang untuk mendampingi kepala bidang kami untuk memberikan informasi mengenai bidang bina konstruksi kepada sahabat Lengkisau.
0: Okay. Iya, terima kasih. Dan sama Lengkisau, dua narasumber kita yang hadir di studio Radio Lengkisau FM, namun juga hadir juga staff-staff yang lain ya, untuk memberikan semangat tentunya untuk bidang bina konstruksi. Di hari ini sudah hadir menyempatkan memberikan kesempatan kepada kita sahabat untuk mendengarkan terkait dengan kegiatan bidang bina konstruksi di tahun 2026 ini. Mungkin Ibu kita kenali dulu ya Bu ya, terkait dengan bidang bina konstruksi ini apa nih Bu? Boleh disampaikan kepada sahabat Lengkisau, silakan Ibu Hesti.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah sahabat Lengkisau, kita perkenalkan dulu bidang bina konstruksi ini. Bidang bina konstruksi ini adalah yang membantu tugas di bidang kepuan di Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan. Bidang bina konstruksi ini memiliki terkait aturan-aturan tentang jasa konstruksi, di mana dasar acuan kegiatan bidang bina konstruksi ini pertama adalah adanya kewenangan pemerintah atau provinsi kabupaten kota dengan kabupaten kota berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, itu adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Yang kedua, terkait dengan peraturan Permen PU Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Terus yang ketiga, peraturan tentang Kemendagri Nomor 900.1.15.5.13.17 Tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi, pemutakhiran, klasifikasi, kodetifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dan yang terakhir itu peraturan tentang sertifikasi kompetensi kerja dan sertifikasi badan usaha. Di bidang bina konstruksi ini di tahun 2026 kita mempunyai 3 kegiatan. Yang pertama yaitu adanya kegiatan tentang pelatihan tenaga kerja konstruksi, di mana di tahun ini kita rencananya akan mengadakan pelatihan tenaga kerja konstruksi sekitar 25 orang peserta, yang mungkin pelaksanaannya sekitar bulan Juli. Dan yang kedua, kita mempunyai kegiatan penyediaan data dan informasi jasa konstruksi. Di sini kita membuat suatu dokumen-dokumen tentang data informasi tentang jasa konstruksi, baik tentang badan usaha jasa konstruksi, tentang tenaga kerja konstruksi. Terus yang ketiga, kita mempunyai kegiatan tentang evaluasi dan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi. Prioritas kita yang tahun 2026 ini, kita memiliki anggaran untuk melakukan pelatihan tenaga kerja konstruksi ini sebanyak 25 orang. Tujuan kita melakukan pelatihan tenaga kerja konstruksi ini adalah untuk menyediakan tenaga kerja konstruksi yang terampil, yang dengan dibuktikan dengan SKK, sertifikat keterampilan kerja konstruksi, di mana SKK ini akan berlaku selama 5 tahun yang diterbitkan oleh BNSP melalui lembaga sertifikasi atau LSP. Manfaat dari untuk kegiatan pelatihan ini, baik untuk tenaga kerja konstruksi ini, setidaknya masyarakat konstruksi ini lebih paham tentang kegiatan-kegiatan konstruksi di bidang KPU-an, baik itu jalan, jembatan, sumber daya air, dan lain-lain. Terus yang kedua, manfaatnya dengan adanya sertifikat SKK ini, setiap perusahaan atau badan jasa konstruksi itu memiliki tenaga kerja konstruksi yang terampil yang dibuktikan dengan SKK. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini dulu.
3: Terima kasih Bu Hesti ya atas penjabarannya di awal ini terkait dengan kegiatan ya dari bidang bina konstruksi. Nah, berikutnya Ibu Rani, boleh Ibu tambahan terkait dengan kegiatan di bidang bina konstruksi ini?
2: Baik Mbak Adel, terima kasih. Menambahkan saja dari apa yang telah disampaikan oleh kepala bidang kami, untuk yang paling utama itu sekarang untuk di bina konstruksi adalah yang paling urgent sebenarnya itu adalah pelatihan yang sudah seperti yang sudah disampaikan tadi. Pelatihan ini kan kita nanti akan menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat. Nanti kalau sudah bersertifikat berarti sudah terampil atau sudah memenuhi kualifikasi agar nanti menunjang juga proyek konstruksi kita itu sesuai dengan mutu yang telah ditentukan. Kalau seandainya sekarang itu, kalau seandainya tidak sebuah CV atau PT itu tidak memiliki tenaga konstruksi atau SKK-nya itu sudah tidak berlaku lagi, itu nanti tidak akan atau susah nanti ya Bu ya ikut dalam proses lelang, sehingga PU sendiri memberikan fasilitas, karena untuk SKK itu sendiri kan ada biaya yang harus dibayar kepada LSP agar sertifikatnya terbit ya Kak Uni Adel ya. Makanya dibantu oleh Dinas PU memfasilitasi pelatihan itu sendiri, dan nanti akan didatangkan asesor dari LSP yang telah bekerja sama dengan kita. Nah, untuk tenaga operator atau teknisi atau analis yang memiliki sertifikat itu nanti juga akan menunjang rasio tenaga operator kita se-Kabupaten Pesisir Selatan ini. Nanti akan, jika semakin tinggi jumlah tenaga kerja konstruksi di Pesisir Selatan yang telah bersertifikat, nanti akan tinggi juga rasio tenaga operator kita, sehingga nilai LPPD Kabupaten Pesisir Selatan mengenai rasio itu sendiri akan meningkat, dan ada nilai plus juga untuk LPPD di Kabupaten Pesisir Selatan ya Bu Kabit. Terus apalagi ya bisa disampaikan. Palingan untuk pelatihan sendiri mungkin insya Allah dilakukan bulan Juni atau Juli lah ya Bu Kabit ya, karena ada beberapa hal lagi yang perlu dipersiapkan. Nah, untuk Bapak Ibu masyarakat jasa konstruksi yang mendengarkan radio Langkisau FM saat ini mungkin bisa memantau terus media sosial Dinas PUPR, PUTR nantinya jika ada pengumuman mengenai pelatihan ini akan kapan dilaksanakan. Sekian dari saya Kak Amirel.
3: Ya, pelatihan ini berarti terbuka untuk umum ya, Bu ya.
1: Itu penjaringannya kita upload nanti gitu. Sebanyak sekitar 25 peserta, dia ada ketentuan dan syarat-syaratnya nanti gitu. Berarti pendidikan, pengalaman kerjanya di bidang konstruksi gitu.
3: Oke, baik. Berarti ada syarat usia juga mungkin ya, Bu?
1: Ada
3: juga.
1: Sesuai pengalaman kerja dan ilmu.
3: Kalau jenis kelamin?
1: Bisa perempuan, bisa laki-laki.
3: Oke. Nah, jadi pelatihan ini berapa lama nih, Bu, sampai bisa ini tenaga yang ingin mendapatkan sertifikat ini bisa mendapatkan sertifikat ini berapa lama biasanya pelatihannya?
1: Dua hari.
3: Iya. Oke, dua hari.
1: Makanya kita yang kita rekrut itu kan rata-rata kan mereka punya pengalaman 5 tahun ya, Arena?
3: Lima tahun
1: bekerja di bidang konstruksi gitu.
2: Boleh menambahkan, Bu Adel, di dalam dua hari pelatihan nanti, di hari pertama itu biasanya merupakan materi yang diberikan oleh dari narasumber yang sudah biasanya narasumbernya memang sudah mumpuni di bidangnya. Nanti di hari kedua itu ada namanya asesmen atau ujian. Nanti jadi peserta yang sudah ikut pelatihan di hari pertama, di hari kedua akan diuji lagi kemampuannya apakah memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan SKK tersebut atau tidak. Makanya dibutuhkan dua hari untuk jenjang 5 dan seterusnya. Tapi untuk K3 itu biasanya dibutuhkan paling cepat 3-5 hari. Jadi agak berbeda untuk mendapatkan itu.
3: Nah, baik. Ya biasanya yang ikut itu berarti orang memang yang sudah berkecimpung ya, Bu ya, dalam dunia konstruksi ya. Atau mungkin mereka yang baru merintis juga bisa nih, Bu.
2: Boleh saya jawab,
3: Bu.
2: Untuk persyaratan sendiri, kalau seandainya dia itu sarjana S1 teknik sipil atau di bagian ke teknis, maka bisa dari fresh graduate atau jadi tidak ada syarat pengalaman. Apabila SMA itu minimal kalau untuk jenjang 5 itu SMA 10 tahun, jadi dihitungnya dari masa ijazahnya. Jadi kalau seandainya tamatnya 2015, nanti 2025 dia udah bisa ikut SKK. Tapi kalau seandainya masih kurang dari 10 tahun umur ijazahnya, itu tidak bisa. Sedangkan untuk SMK kejuruan, apalagi yang di bagian teknik sipil atau teknik bangunan, itu 7 tahun umur ijazahnya sudah bisa. Jadi memang harus ada pengalaman dulu, kecuali karena kalau S1 itu karena dia udah pelajarannya udah berkecimpung di bidang itu juga, makanya boleh tidak ada pengalaman. Fresh graduate udah bisa.
3: Oke, baik. Ya, dari 25 orang ini kan lumayan banyak juga ya, Bu ya, kuota untuk pesisir selatan ini. Gimana antusiasnya dari masyarakat untuk ikut pelatihan ini, Bu?
1: Jadi pasti kalau dari pengalaman tahun kemarin itu biasanya pesertanya banyak peminat, cuman kita keterbatasan jumlah peserta yang kita latih itu hanya sekitar 25 orang gitu.
3: Oke. Baik. Berarti mereka ini memperbaruinya sekali 5 tahun ya kalau sudah mendapatkan
1: sertifikasi. Dia berlaku SKK ini sekali 5 tahun. Untuk 5 tahun gitu.
3: Oke. Ini harus warga Pesisir Selatan ya, Bu ya? Untuk kuliah tadi. Harus ya, mereka harus punya KTP. Pesisir Selatan. Nah, untuk biaya bagaimana ini? Berapa nih, Bu, kisarannya dari biayanya untuk pelatihan mendapatkan sertifikat SKK ini?
1: Biaya sertifikat ini kita kan kerjasama sama lembaga sertifikasi yang ada di Padang. Itu tergantung nanti skema pelatihannya yang apa gitu. Disesuaikan nanti gitu. Misalkan ada rencananya kita kan ada pelatihan pengawasan pemeliharaan jembatan. Nah, nanti kita di LSP itu nanti kita baru dijelaskan berapa biaya untuk pelaksanaan, untuk mengeluarkan SKK ini gitu. Jadi kita penjaringan dulu, skema yang kita latih, apa nanti peminatnya, baru nanti kita itu bisa mendiskusikan, maksudnya
3: disaring ya, Bu ya.
1: Disaring dulu gitu. Berapa berasa biayanya gitu.
3: Oke. Nah, ini untuk pelatihan tadi, Bu ya. Kalau yang kegiatan kedua kan penyediaan data dan jasa konstruksi. Nah, ini seperti apa nih, Bu? Ini penyediaan data ini melalui ke website kah atau melalui apa nih, Bu, yang bisa dilihat oleh masyarakat, Bu?
2: Baik, untuk data informasi jasa konstruksi itu tahun sebelumnya kita juga ada bikin buku ya, ketiga buku profil jasa konstruksi. Kalau mungkin kalau buku mungkin agak terbatas ya masyarakat untuk mengaksesnya. Ada juga satu lagi melalui aplikasi Sipjaki, namanya sistem informasi pembina jasa konstruksi. Itu adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Jadi seluruh kabupaten di Indonesia itu wajib menginput data tentang bina konstruksi di aplikasi tersebut. Nah, di sana baru masyarakat yang bisa mengakses data. Jadi transparansinya memang melalui aplikasi tersebut. Di aplikasi Sipjaki sendiri, masyarakat konstruksi bisa mengakses proyek konstruksi apa saja yang sedang berjalan. Terus juga nama-nama tenaga kerja konstruksi yang sudah bersertifikat juga bisa diakses di sana.
1: Data-data perusahaan yang ada di Kabupaten Pesan
2: juga ada di sana. Pokoknya sebagian besar data bina konstruksi bisa diakses di aplikasi Sipjaki oleh masyarakat.
3: Baik, ini yang uploadnya nih Bu ke dalam website ini apakah dari bidang konstruksi sendiri atau mungkin masyarakat yang mungkin punya CV ini melaporkan terkait dengan CV-nya Bu?
1: Oh, dari bidang bina konstruksi sendiri.
3: Oh, bina konstruksi ya. Oke, misalnya kalau saya baru merintis CV nih Bu, ini apa nih yang perlu saya persiapkan supaya bisa terdata di Sipjaki ini?
2: Untuk apabila mau memiliki CV itu biasanya harus daftarkan NIB dulu ya, bukan NIB, ya. NIB atau nomor induk berusaha. Nanti melewatnya itu lewat perizinan. Dari perizinan sendiri nanti akan diterbitkan sertifikat badan usaha. Kalau SNAI sudah dapat, nanti mungkin bisa melaporkan datanya ke bina-bina konstruksi atau kadang kami juga ke lapangan langsung ya, bukan BK. Apabila CV tersebut sudah ada atau bahkan sudah memiliki proyek yang dikerjakan, nanti bidang-bidang konstruksi sendiri akan turun ke lapangan untuk inventarisasi data. Jadi bisa diketahui CV itu dan bisa diupload ke Sipjaki informasinya. Mungkin seperti itu.
3: Baik, ya Bu, ini kalau bina konstruksi ini kan ibaratnya proyek yang besar ya Bu ya, jalan, jembatan. Nah, saat ini apa nih Bu yang tengah di mungkin difasilitasi atau yang tengah dievaluasi di Bu terkait dengan bina konstruksi ini untuk di Pesisir Selatan?
1: Kalau kita kan hanya sifatnya menginventarisasi, ya itu ya semua rata-rata perusahaan yang ada di Kabupaten Pesisir, kita berusaha untuk menginventarisasi itu yang kita masukkan dalam aplikasi Sipjaki. Jadi bukan apa namanya
3: pengawasan ya,
1: bukan
3: pengawasan,
1: bukan pengawasan pekerjaan. Jadi kita data perusahaannya kita yang untuk tahun sekarang kita cuma inventarisasi data perusahaannya dulu gitu. Jadi fokus kita yang di tahun 2026 ini itu pelatihan tenaga kerja konstruksi. Yang akan kita selenggarakan bulan besok rencananya insyaallah gitu.
3: Ya ini mungkin pertanyaan tadi berkaitan juga nih Bu dengan evaluasi dan tata tertib tertib jasa konstruksi tadi ya.
1: Iya, yang pengawasan itu yang pengawasan yang untuk data badan usaha itu.
3: Berarti untuk data saja ya Bu ya. Berarti kalau misalnya suatu proyek yang berjalan, nah itu mungkin bukan di bidang ya, bina ya, konstruksi ya Bu ya.
1: Oh, bukan. Bidang lain lagi ya Bu ya.
3: Oke, mungkin itu perlu digaris bawahi ya Bu ya. Soalnya nanti mungkin masyarakat komunikasi juga terkait dengan hal tersebut. Berarti kalau misalnya untuk data, untuk inventaris dari mungkin data-data dari konstruksi mungkin di bidang bina konstruksi ya Bu ya. Baik. Nah, mungkin Ibu Rani masih ada juga tambahan Ibu sebelum kita tutup?
2: Rasanya nggak ada sih ya Bu kali. Mungkin mengingat perbedaan tadi karena memang masyarakat banyak yang salah tanggap. Sebenarnya bidang bina konstruksi sendiri bukan bagian pengerjaan bukan bagian pengerjaan tapi hanya bagian
3: pelatihan sepertinya ya Bu ya.
2: Pelatihan, terus data. Pengumpulan data, data badan usahanya, nanti data
1: material
2: juga, terus tenaga kerja juga ya Bu Kabit ya. Jadi kalau untuk pengerjaan proyeknya atau pengerjaan bangunannya itu ya di bagian bidang lain lagi seperti Bina Marga, Cipta Karya, PJPA dan PJSA. Untuk bina konstruksi memang hanya bagian data. Mungkin itu.
3: Baik. Ibu Hesti sebagai kepala bidang mungkin ada juga himbauan Bu ataupun mungkin pesan yang disampaikan kepada pendengar kita Ibu.
1: Mungkin himbauannya bagi tenaga kerja konstruksi yang bergerak di bidang KPU-an lebih kalau jika SMK-nya tidak aktif lagi, disegerakan mungkin untuk mengaktifkan kembali sehingga nanti di dalam pekerjaan konstruksi pekerjaannya lebih bermutu lagi karena manfaat SKK itu kan bisa meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga konstruksi. Mungkin itu aja Bu Ade.
3: Menambah nilai jual juga kali ya, ya Bu ya.
1: Kan kalau pekerjaan konstruksinya lebih bagus kan didukung oleh tenaga konstruksinya yang lebih terampil.
3: Baik. Ya mungkin Bu Rani yang bawahnya atau mungkin kalau misalnya sahabat lagi saya nantinya ingin melihat informasi terkait dengan pelatihan ini kemana nih Bu mereka bisa melihatnya?
2: Yang pertama bisa datang langsung ke Dinas PUTR di bagian Bina Konstruksi atau yang kedua bisa melalui Instagram Dinas PU juga.
1: Nanti kita share di situ pengumumannya.
2: Di pengumuman juga di share di website juga ya Bu Kabit ya, website Dinas PU dan juga di aplikasi Sipjaki yang sudah diberitahu tadi. Mungkin masyarakat jasa konstruksi lebih aware lagi mengenai SKK ini karena kebanyakan SKK-nya sudah tidak aktif juga ya bukan ya karena mengingat biaya juga. Nah di PU sendiri kan itu dibiayai kan, jadi nggak ada dipungut biaya sedikit kepada peserta sampai SKK-nya keluar nanti. Mungkin itu aja.
3: Baik, terima kasih Bu Esti, Ibu Rani sudah hadir bersama kita ya berbincang terkait dengan kegiatan bidang bina konstruksi. Semoga lancar Ibu dengan pekerjaannya dan juga aktivitasnya dan kita bertemu di lain kesempatan. Kita ucapkan juga terima kasih Bu Asabalah Gisal, semoga bisa mendapatkan manfaat dan juga informasi tentunya dari pembahasan kita di siang kali ini bersama bidang bina konstruksi dari Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan. Kita tutup dulu sahabat ke ruang posisi edisi Selasa 2 Juni 2026. Saya Adel Fabri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkesa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Lapor dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

Dari kawasan Ojagusolim Painan 91,2 Legisaw FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat Legisaw bersuara Kadel Fabri, kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga di edisi Selasa 2 Juni 2020 dan menjelang pada salat asar nantinya di pukul 15:32 waktu Indonesia Barat. Dua informasi kita hadirkan menemani sahabat di sore kali ini. Kita menyapa buat sahabat ini, saya masih mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Dan sahabat lagi satu informasi yang pertama terkait dengan baru-baru ini kejadian mengejutkan, yakni kasus meninggal dunianya satu keluarga saat glamping di Temanggung pada Rabu lalu. Keluarga yang terdiri dari 4 orang tersebut diduga meninggal akibat keracunan gas CO atau karbon monoksida. Dugaan sementara oleh kepolisian, karbon monoksida tersebut berasal dari gas portable yang digunakan untuk memanggang barbecue. Ditemukan pula barang bukti berupa tungku tanah liat yang digunakan untuk membakar briket. Kejadian ini tentu mengingatkan kita untuk lebih waspada terhadap sumber-sumber karbon monoksida. Tak hanya ketika sedang piknik, sejumlah barang dan peralatan di rumah tanpa disadari juga berpotensi menjadi sumber karbon monoksida. Lalu apa saja sahabat? Yang pertama yang bisa menjadi sumber karbon monoksida adalah kompor dan alat yang menggunakan gas lainnya. Sahabat lagi, setiap peralatan yang menggunakan gas alam ataupun propana dapat melepaskan karbon monoksida. Peralatan tersebut antara lain seperti kompor, oven, hingga mesin pengering pakaian. Berikutnya, sahabat lagi, tungku kayu ini juga bisa menjadi sumber karbon monoksida. Pastikan ventilasi di rumah berfungsi dengan baik agar asap tidak berkumpul di dalam ruangan. Berikutnya, pemanas air ini juga bisa menjadi salah satu sumber karbon monoksida dalam kadar yang berbahaya. Pastikan ventilasi ataupun exhaust fan di kamar mandi berfungsi dengan baik. Berikutnya ada generator portable yang menyediakan sumber daya listrik darurat saat mati lampu. Namun proses pembakaran dalam generator perlu diperhatikan karena menghasilkan karbon monoksida. Dan untuk menghindari paparan karbon monoksida, pastikan generator ini ditempatkan di luar ruangan dan jauhkan dari jendela maupun pintu.

Berikutnya, sobat legis yang bisa menjadi sumber karbon monoksida adalah asap knalpot mobil di garasi. Ketika mobil yang dipanaskan berada dalam garasi, ini bisa meresap ke dalam rumah, apalagi jika ada retakan maupun celah dinding dan pintu. Menghidupkan mesin mobil di dalam garasi dengan pintu terbuka sekalipun masih bisa menyebabkan kadar karbon monoksida meningkat karena bercampur dengan sirkulasi udara di dalam ruangan. Berikutnya, asap rokok ini juga merupakan sumber karbon monoksida, bahkan jauh lebih tinggi ketimbang bahan bakar lainnya. Sebaiknya sahabat hindari merokok di ruangan tertutup. Berikutnya, alat panggang arang. Nah, ini merupakan salah satu sumber karbon monoksida, apalagi jika di dalam ruangan maupun di ruangan setengah tertutup seperti garasi, dapat menghasilkan kadar karbon monoksida berbahaya.

ya, sebelum lagi so harus ya kita mencegah dari paparan karbon monoksida ini, karena berbagai sumbernya merupakan salah satu alat yang sering juga kita gunakan dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu caranya sahabat supaya kita bisa mencegah ya keracunan dari paparan karbon monoksida ini, yang pertama adalah pastikan peralatan rumah tangga yang membutuhkan pembakaran bahan bakar diperiksa keamanannya secara rutin. Jika memungkinkan, pilih peralatan yang membuangkan asapnya keluar ruangan. Baca baik-baik dan ikuti semua petunjuk keamanan yang menyertai produk alat dengan bahan bakar di rumah. Jangan biarkan mesin mobil menyala dalam keadaan diam di garasi. Jangan pernah menggunakan panggangan arang di dalam ruangan. Dan jangan tidur di ruangan yang tidak berventilasi baik, yang menggunakan pemanas ruangan berbahan gas ataupun minyak tanah. Berikutnya sobat lagi saya, jangan juga menggunakan mesin bertenaga bensin seperti gergaji mesin maupun generator di ruangan tertutup, dan juga jangan abaikan gejala dari keracunan karbon monoksida, terutama jika lebih dari satu orang yang merasakannya. Sobat lagi saya bisa kehilangan kesadaran dan meninggal dunia jika tidak melakukan apapun.

Halo sahabat Lankisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

91,2 Lengkisa WFM, Sabalah Kisah Basi bersama Del Febri dalam Citra Keluarga. Dan sebelumnya informasi berikutnya terkait dengan ikan yang tinggi protein. Ada 7 pilihan ikan tinggi protein yang bantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Apalagi sebelumnya kita hidup dan tinggal di daerah pesisir, jadi tentunya untuk ikan merupakan salah satu makanan yang melimpah dan mudah kita dapatkan. Lalu Sabang Isa, pada dasarnya ya, semua ikan memiliki kandungan protein dengan kadar yang berbeda-beda. Namun terdapat beberapa jenis ikan tinggi protein, bahkan ada yang lebih tinggi dari daging sapi.

Siapa lagi? So, ikan pertama yang tinggi protein adalah ikan kembung. Ikan tinggi protein ini mungkin Sabah Lagiso terbilang harganya cukup murah ya, dan juga kandungan zat gizi terdapat dalam ikan kembung ini tak kalah dengan ikan salmon. Tanya itu kandungan omega 3 dan DHA yang terdapat dalam ikan kembung jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan ikan salmon. Ikan kembung juga memiliki kandungan mineral seperti zat besi, natrium, kalsium, fosfor, dan kalium yang sangat baik untuk tubuh. Berikutnya Sabah Lagiso, ikan nila juga merupakan salah satu ikan yang tinggi protein. Disampaikan Sabah Lagiso, kandungan fosfor, kandungan selenium, DNA, omega 3 ini sangat baik ya untuk membantu tubuh dalam menjaga gigi dan tulang agar tetap kuat serta mencegah terjadinya osteoporosis. Berikutnya ikan kakap juga merupakan salah satu pilihan ikan yang bisa dikonsumsi dengan kandungan protein yang tinggi. Berikutnya Sabah Lagiso, ikan bandeng ini juga merupakan salah satu sumber protein yang tinggi yang bisa Sabah Lagiso jadikan menu ya dalam makanan dia. Berikutnya ikan kerapu, ini merupakan ikan yang juga memiliki kandungan protein yang tinggi, dan juga kalau untuk kerapu ini tidak menyebabkan lonjakan indeks glikemik yang tinggi sehingga cocok dikonsumsi penderita diabetes. Berikutnya ikan mujair, ikan tuna yang terakhir ini merupakan salah satu ikan yang tinggi protein. Nah, disampaikan Sabah Lagiso, 7 ikan ini Sabah Lagiso bisa dijadikan pilihan ya untuk diolah menjadi makanan kesukaannya sahabat. Tidak perlu kita harus mengkonsumsi satu ikan, bisa juga mengkonsumsi beberapa jenis ikan sahabat diganti-ganti menunya setiap hari sehingga bisa mendapatkan manfaatnya dari ikan yang kita konsumsi. Sabah Lagiso, itulah dua informasi yang kita hadirkan di Citra Keluarga edisi Selasa 2 Juni 2026. Semoga bisa bermanfaat buat Sabah Lagiso dimanapun berada. Kembali kita sampaikan untuk waktu sholat asar di pukul 15:38 waktu Indonesia Barat. Jadi kita jeda dulu sahabat kebersamaan kita di edisi kali ini. Kita dengarkan juga lagu-lagu religi dan nantinya azan asar menemani sahabat di hari ini. Sabah Lagiso, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, stay tune saja di 91,2 Lagiso FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Radikal LPPR Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat, jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dengan Berita Indonesia Live, persembahan dari Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar LPPL Indonesia, kali ini kembali bersama radio host LPPL Radio Slavia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sesaat lagi beragam berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air akan hadir di ruang dengar Anda yang akan dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Inilah Berita Indonesia Live selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Aldo Herlambang. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, kita awali berita Indonesia Live dari Sumatera Barat. Penyematan PIN oleh Wali Kota tanda tugas Paskibra 2025 Kota Sawahlunto selesai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuni Oktrianti, reporter Sawahlunto FM Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Yuni, silakan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Wali Kota Sawahlunto Rianda Putra menyematkan PIN Purna Pasukan Pengibar Bendera Paskibra kepada jajaran Paskibra Kota Sawahlunto tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi penghargaan dan pelepasan resmi setelah menyelesaikan masa tugasnya. Penyematan PIN ini dilakukan setelah selesai pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkup Kota Sawahlunto, Senin 1 Juni 2026 di lapangan bola kaki Kota Sawahlunto. Wali Kota Sawahlunto menyampaikan apresiasi atas dedikasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan para anggota Paskibra selama menjalankan tugas sebagai bagian dari generasi muda yang berkontribusi dalam kegiatan kenegaraan dan pembinaan karakter kebangsaan. Dalam arahannya, Wali Kota menekankan agar seluruh nilai positif yang diperoleh selama mengikuti Paskibra tidak berhenti ketika masa tugas berakhir, melainkan menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kedisiplinan, semangat persatuan, kepemimpinan, dan kemampuan bekerja sama merupakan modal penting dalam membentuk generasi yang tangguh dan berdaya saing. Wali Kota juga mengajak para purna Paskibra untuk

0: Kalimantan Selatan. Hari lahir Pancasila 2026, Bupati Talang Laut tegaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Mariska, reporter Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Silakan.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Rianto menegaskan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan memperkuat persatuan bangsa dan membangun karakter generasi penerus. Hal tersebut disampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Haji Muhammad Zazuli, jajaran Forkopimda di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, aparatur sipil negara, para pelajar, serta perwakilan masyarakat di halaman kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut pada Senin 1 Juni 2026. Dalam keterangannya, Bupati Rahmat menyampaikan bahwa keterlibatan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan pada peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan bagian dari upaya menanamkan dan memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sejak dini. Menurutnya, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Pada upacara tersebut, Bupati Rahmat menyampaikan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa Pancasila merupakan bintang penuntun sekaligus jangkar moral bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, serta menjadi dasar dalam mewujudkan persatuan, keadilan, dan perdamaian dunia. Selain itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup melalui penguatan nilai gotong royong, toleransi, keadilan sosial, serta semangat pemersatuan dalam setiap aspek kehidupan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan sekaligus memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. LPPL Radio Tungtung Pandang FM, Kalimantan Selatan, reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Nur Mariska. Dari reporter Tungtung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ya, pendengar LPPL Indonesia, respon cepat keluhan warga perbaikan jalan Randu Blatung Cepu masuk tahap lelang. Selengkapnya akan disampaikan oleh Sita, reporter dari Jateng Radio Provinsi Jawa Tengah. Sita, silakan.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan jalan raya Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora segera direalisasikan. Pekerjaan infrastruktur yang dianggarkan sebesar 5,276 miliar pada tahun 2026 ini telah resmi memasuki tahapan lelang. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut diprioritaskan untuk menangani kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Menindaklanjuti arahan Gubernur Ahmad Lutfi, pihak dinas juga tengah mengevaluasi ulang desain teknis agar panjang jalan yang diperbaiki dapat dioptimalkan kembali. Sebagai langkah percepatan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara konsisten telah menggelontorkan anggaran sebesar 45,86 miliar selama periode 2025-2026 untuk membenahi jalan provinsi sepanjang 101,5 km di Kabupaten Blora. Tak hanya bersumber dari APBD, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bergerak aktif mengawal usulan bantuan pendanaan sebesar 46,6 miliar melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan ruas Singgat Doplang Cepu. Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa setiap keluhan masyarakat di media sosial harus direspon dengan cepat dan dijadikan bahan evaluasi. Gubernur juga menginstruksikan agar seluruh proyek infrastruktur juga dikerjakan secara profesional dan mengutamakan kualitas demi mewujudkan konektivitas wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Demikian yang bisa saya laporkan dari Studio Jateng Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Sita, reporter dari Jateng Radio Provinsi Jawa Tengah. Tegal Book Party, oase literasi di tengah gempuran konten digital. Selengkapnya akan kita dengarkan Persada ID Talks.

0: bersama Sofia dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: 99.3 Radio Slawi FM, kian inspiratif dan dekat di hati. Halo, selamat siang pendengar. Sofia kembali hadir menyapa kawan radio, mengenal lebih jauh apa itu Tegal Book Party. Ya, dan siang hari ini Sofia sudah terhubung dengan salah satu narasumber yang luar biasa, masih muda, memiliki kegiatan yang sangat aktif dan semangat sekali. Ada Mbak Nabila Silviana, koordinator Tegal Book Party. Baik, sudah terhubung langsung. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nabila. Oke, Mbak Nia, apa kabar? Sehat hari ini?
3: Alhamdulillah, hari ini sehat, Kak.
2: Kita temanya hari ini adalah mengenal lebih jauh apa itu Tegal Book Party. Book saja sudah identik dengan ya buku gitu ya. Book itu kan bahasa Inggris buku gitu ya, book party. Mbak Nabila, bisa dijelaskan itu apa Tegal Book Party, terus bagaimana sih terbentuknya dari sebuah komunitas Tegal Book Party ini? Silakan Mbak Nabila.
3: Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Mm-hmm. Jadi Tegal Book Party ini kita komunitas literasi. Mm-hmm. Sebenarnya di awal itu kita membuat komunitas ini karena sama-sama membaca buku. Karena sama-sama baca buku, kemudian di awal-awal Tegal Book Party ini ada Reels Fire Kak di Instagram. Mm-hmm. Namanya Indonesia Book Party. Mm-hmm. Jadi teman-teman dari Tegal ini kayaknya FOMO nih. Hmm. Kalau Jakarta Book Party bisa, kenapa di Tegal Book Party nggak bisa? Nah, gitu. Kita langsung reach out ke teman-teman Indonesia Book Party. Ternyata di ACC dari merekanya. Kemudian, boleh Tegal Book Party kita membuat komunitas buku di Tegal, dibolehkan. Lalu dibuat segala skemanya dan lain sebagainya. Akhirnya tanggal 27 Februari, teman-teman Tegal Book Party melakukan giat pertamanya, yaitu di alun-alun Hanggawana Slawi kalau nggak salah.
2: Oke, berarti awal terbentuk tadi kalau di Jakarta bisa, kenapa kita yang di daerah nggak bisa gitu ya Mbak ya? Mm-hmm. Kalau sekarang ini Mbak, kalau boleh tahu nih, kalau yang di Tegal apakah tujuannya sama yang dengan ada yang di Kota Tegal Mbak?
3: Kita sebenarnya ya sama mewadahi teman-teman yang suka baca ini buat sharing. Buat baca buku bersama, mm-hmm. buat baca buku, tapi kita tempatnya itu di ruang terbuka kayak gitu, misalkan mm-hmm. Gor Trisanja atau alun-alun Hanggawana, alun-alun Kota Tegal, perpustakaan perpustakaan Kota Tegal, Kabupaten Tegal kayak gitu. Mm-hmm. Toh dari hal itu kita kan sebenarnya membernya juga gak banyak-banyak banget Kak, mm-hmm. tapi karena kita tempatnya terbuka, kita dilihat oleh masyarakat ini sebenarnya kegiatan ngapain sih baca buku kok di tengah lapangan, baca buku kok di tengah rumput gitu. Misalnya kayak apa, kayak gitu. Mm-hmm. Tapi dengan hal itu ternyata banyak orang yang kepo juga, ternyata seru loh melakukan kegiatan seperti ini mm-hmm. Di kegiatan hari Minggu. Mm-hmm. Biasanya kita weekend ya, Sabtu Minggu, mm-hmm. orang-orang liburan. Kita bisa mengisi waktu liburan kita, nggak cuma gabut di rumah atau scrolling handphone, kita bisa baca buku di tengah lapangan, tengah-tengah hutan kota misalkan, atau di pinggiran Gor Trisanja kayak gitu. Jadi orang-orang tuh jadi tertarik kok, membaca itu menyenangkan, apalagi di saat hari-hari libur seperti itu, apalagi di suasananya yang menyenangkan, teman-temannya juga menyenangkan.
2: Oke, Mbak Nabila, satu pertanyaan terakhir, tapi langsung tiga ini Mbak. Bagaimana masyarakat kalau misalkan pengen gabung, mereka daftarnya kemana ya? Kemudian harapan ke depan untuk Tegal Book Party dan pesan untuk masyarakat.
3: Cara untuk gabung buat teman-teman masyarakat ya, khususnya teman-teman kalau melek digital, kita di Tegal Book Party, gabung aja di Tegal Book Party, reach out aja DM-nya. Kak, saya mau gabung, nanti kita masukin ke grup WA. Nah, dari grup WhatsApp itu kita biasanya ngasihin semua info-info terkait kegiatan Tegal Book Party dari bulan April, Mei, Juni mungkin kita akan kasih kalender eventnya kita sebagai Tegal Book Party di situ. Saya berharap Tegal Book Party ini nggak hanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau bisa akan berpuluh-puluh tahun kayak gitu. Jadi menunjukkan bahwasannya Tegal Book Party komunitas literasi ini tidak hanya ya hanya FOMO-FOMO belaka. Saya berharap berumur panjang.
2: Mbak Nabila, ini keren banget loh bicara tentang literasi, karena literasi itu ya bukan hanya sekedar membaca status-status yang sekilas di media sosial, tapi kita juga harus ada beberapa literasi, sebut saja misalkan sejarah yang nggak bisa distatusin cuman sekilas doang ya Mbak ya, harus sampai mendalam. Mbak Nabila, terima kasih untuk waktunya di hari ini sebagai koordinator Tegal Book Party yang sudah berbagi cerita dan semangat literasi kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu melek literasi sehingga menjadikan buku adalah makanan sehari-hari. Semoga obrolan hari ini juga menambah wawasan dan inspirasi untuk teman-teman di atau pendengar di radio. Terima kasih Mbak Nabila, selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih kembali Kak. Semangat.
0: Ya baik, terima kasih Sofia dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Musik. Kita awali dari Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bapak Rida, gelar seleksi Krenova 2026, dongkrak indeks inovasi daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bima Prasetya, reporter RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bima Prasetya, silakan.
4: Baik pendengar berita Indonesia Live, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperinda Kabupaten Temanggung menggelar seleksi paparan ajang kreativitas dan inovasi Krenova tahun 2026. Acara berlangsung di Aula Progo Baperinda Temanggung guna menjaring inovasi terbaik dari masyarakat. Kepala Baperinda Temanggung Hendra Sumariana menyatakan bahwa ajang ini merupakan langkah strategis untuk menjaring ide-ide kreatif lokal yang nantinya akan didelegasikan ke tingkat Provinsi Jawa Tengah hingga nasional. Hendra menyampaikan kompetisi tahun ini diikuti oleh 57 peserta yang terbagi ke dalam 4 kategori utama, yaitu kategori pelajar, masyarakat umum, ASN secara personal, dan kategori perangkat daerah. Jumlah ini mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Baperinda pun berkomitmen untuk mengintensifkan sosialisasi agar partisipasi peserta semakin meningkat pada tahun mendatang. Proses seleksi saat ini berfokus pada pemaparan materi dari masing-masing peserta. Pihak juri nantinya akan memilih juara 1, 2, dan 3 untuk setiap kategori. Hasil seleksi dan pemenang akan diumumkan di pertengahan bulan Juni 2026. Menuju ekosistem inovasi dan target nasional bagi pemerintah Kabupaten Temanggung, kompetisi ini bukan sekedar mengejar piala, akan tetapi bisa mendongkrak nilai indeks inovasi daerah. Saat ini Kabupaten Temanggung mengantongi nilai indeks inovasi daerah sebesar 88 dari skala 100. Nilai tersebut juga mengantarkan Kabupaten Temanggung dianugerahi predikat sebagai Kabupaten Terinovatif pada tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Berkaca pada kesuksesan tahun 2025, Temanggung memiliki rekam jejak yang solid di tingkat regional maupun nasional. Beberapa inovasi lokal terbukti mampu berbicara banyak di level atas seperti inovasi Batu Temple Kingdom dan roasting kopi berbasis Android. Kedua produk inovatif tersebut tidak hanya menyabet penghargaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga berhasil menembus pameran bergengsi di tingkat nasional atas fasilitasi dari pemerintah pusat.
0: Ya baik, terima kasih Bima Prasetya, reporter RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Kota Magelang, Jawa Tengah. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini dipastikan bersih dan bebas dari praktik siswa titipan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Mita, reporter dari Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Mita, silakan.
5: Pemerintah Kota Magelang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin kemarin. Damar Prasetyono menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tahun ini dipastikan bersih dan bebas dari praktik siswa titipan. Ia menjamin proses penerimaan akan berlangsung secara terbuka, transparan, serta akuntabel sehingga masyarakat luas dapat memantau dan memeriksa langsung seluruh mekanisme seleksi secara mandiri demi mewujudkan kesempatan pendidikan yang adil. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugroho, menjelaskan bahwa sistem penerimaan tahun ini tetap berkiblat pada aturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Khusus untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, pendaftaran dibagi ke dalam 4 skema. Jalur domisili memegang porsi terbesar dengan kuota 40% yang berbasis jarak rumah. Disusul jalur prestasi sebesar 35% yang kini berfokus pada tes kemampuan akademik dengan bobot nilai 60%. Sisa kuota dialokasikan untuk jalur afirmasi bagi keluarga kurang mampu sebesar 20% serta jalur mutasi sebesar 5%. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring. Jadwal pendaftaran untuk jenjang SD dibuka mulai tanggal 2 hingga 4 Juni, diikuti jenjang SMP pada 8 hingga 10 Juni, dan akan diakhiri dengan proses daftar ulang pada 17 hingga 22 Juni 2026. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Mita, reporter dari Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Gunung Kidul DIY, Harmoni, Tradisi dan Pembangunan Upacara Adat Rasulan, Kelurahan Karangrejek. Selengkapnya akan disampaikan oleh Abi Hasan, reporter dari Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul DIY. Silakan.
6: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kelurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari kembali menghidupkan warisan budaya leluhur melalui penyelenggaraan rasulan yang berlangsung khidmat di Pendopo Kelurahan Karangrejek. Tradisi tahunan ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas berbagai berkah yang diterima selama setahun terakhir sekaligus sarana mempererat kebersamaan warga. Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi pasrahing uporanti, yakni penyerahan perlengkapan upacara dari panitia kepada pemerintah Kelurahan Karangrejek. Prosesi dipimpin langsung oleh Lurah Karangrejek Marjono dan dihadiri perangkat kelurahan, lembaga desa, tokoh masyarakat serta para kesepuhan yang menambah nuansa sakral acara. Suasana semakin semarak dengan kehadiran warga yang mengenakan pakaian adat bernuansa merah dan kuning. Lurah Karangrejek menyampaikan bahwa pelaksanaan rasulan tahun ini merupakan hasil gotong royong warga Padukuhan Blimbing, Karangrejek, Karang Duet 1 dan Karang Duet 2 dalam menjaga kelestarian adat istiadat. Selain memiliki nilai spiritual dan budaya, rasulan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta menarik investasi melalui pengembangan seni dan budaya lokal. Dalam pesannya, Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningse mengajak masyarakat memperkuat persatuan guna meningkatkan kesejahteraan warga. Puncak acara ditandai dengan doa bersama yang memohon kehidupan masyarakat yang adem ayem, toto titi lan tentrem, serta limpahan rezeki, kesehatan, umur panjang, dan keberkahan bagi seluruh warga Karangrejek. Dengan semangat Jaya Wijayanti Rahayu, tradisi rasulan diharapkan terus menjadi pilar identitas budaya yang memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan Kabupaten Gunung Kidul. Demikian pendengar, Abi Hasan Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Iya baik, terima kasih Abi Hasan, reporter dari Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul DIY. Baik pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Ya, kita awali sesi 3 laporan khusus dapur redaksi BI Live. Wamendagri sebut Pancasila landasan pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Silakan.
7: Pendengar Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Dwi Agus mengatakan bahwa Pancasila merupakan landasan pemersatu bangsa sekaligus fondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Hal ini dikatakan oleh Dwi Agus dalam keterangannya di Jakarta pada Senin kemarin. Dikatakan oleh Agus bahwa saat membacakan pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi pada upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di kantor pusat Kemendagri Jakarta. Dia menegaskan bahwa hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan. Hari lahir Pancasila merupakan momentum refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Pesan tersebut selaras dengan tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ia melanjutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dia juga mengatakan Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia, sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Laporan khusus redaksi Anke Sayanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Anka Sianto dari Dapur Redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara pastikan program Sivintar 2026 berjalan lancar. Seragam dan perlengkapan sekolah akan segera didistribusikan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yayu Bahar, silakan.
8: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mematangkan pelaksanaan program SIP Pintar tahun 2026 sebagai salah satu program prioritas daerah di bidang pendidikan. Sejalan dengan itu, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin menegaskan bahwa program SIP Pintar merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus meringankan beban orang tua peserta didik. Melalui program ini, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh anak-anak di Barito Utara memiliki perlengkapan sekolah yang memadai sehingga dapat belajar dengan nyaman dan semangat. Salahuddin juga menegaskan program SIP Pintar Optimal merupakan bantuan berupa barang kelengkapan sekolah yang diberikan kepada peserta didik mulai dari jenjang PAUD, TK, RA, SDME, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, SKH, pendidikan non-formal hingga santri pondok pesantren, baik negeri maupun swasta. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara M. Imam Topik SIP MSI mengatakan proses pengadaan untuk anak sekolah sekarang ini telah memasuki tahap finishing produksi dan ditargetkan seluruh bantuan telah didistribusikan ke masing-masing sekolah sebelum akhir Juni 2026. Selain program SIP Pintar Optimal, pemerintah Kabupaten Barito Utara juga melaksanakan program SIP Pintar Juara. Program tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi peserta didik berprestasi pada jenjang SDME dan SMP MTs yang meraih peringkat juara 1, 2, dan 3 di kelasnya. Bantuan diberikan secara tunai melalui rekening tabungan siswa sebagai penghargaan atas prestasi akademik yang diraih. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah sekarang kita menuju ke Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo secara masif menggulirkan program cek kesehatan gratis ke pondok pesantren. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pelangi, reporter Persona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pelangi, silakan.
9: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo secara masif menggulirkan program cek kesehatan gratis atau CKG ke seluruh sektor pendidikan komunal khususnya di lingkungan pondok pesantren di seluruh wilayah Wonosobo. Langkah proaktif ini diambil sebagai bagian dari pemenuhan target pemeriksaan kesehatan untuk kelompok usia sekolah dan remaja yang pada tahun 2026 ini jumlah sasarannya mencapai 147.212 anak. Menurut data per 19 Mei 2026 tercatat sudah ada sekitar 35.000 anak usia sekolah dan remaja termasuk para santri yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar secara cuma-cuma. Capaian yang berkala menyentuh angka 24% ini menjadi sinyal positif bagi kesuksesan program, mengingat pada tahun lalu Wonosobo mampu mencatatkan lonjakan realisasi hingga 79,91% dari target awal yang hanya dipasang sebesar 20%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Jailan, menjelaskan terdapat 142 pondok pesantren di Wonosobo yang menjadi fokus jangkauan tim medis dari puskesmas terdekat. Guna memastikan program ini berkelanjutan, Jailan mengungkapkan strategi ke depan untuk memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren atau pos kestren dengan melatih para santri sebagai kader kesehatan mandiri di lingkungan mereka sendiri. Sementara itu, salah satu pengasuh pondok di Wonosobo, yakni Pondok Pesantren Rahmatul Umat Wonobungkah Gus Fakih, menyambut hangat kedatangan tim medis yang menyatakan dukungannya secara penuh terhadap program CKG Masuk Pesantren ini. Ia mengakui keberadaan pemeriksaan langsung ini sangat efektif mematahkan stigma negatif terkait pola hidup komunal santri yang selama ini sering diidentikan dengan masalah kebersihan dan penyakit kulit. Gus Fakih juga menambahkan edukasi klinis yang disampaikan langsung oleh para dokter puskesmas membuat para santri jauh lebih patuh dalam menerapkan gaya hidup bersih dan sehat dibandingkan sekedar teguran dari pengurus. Ia berharap program jemput bola ini dapat berjalan secara istiqomah guna mendukung kelancaran fisik para santri dalam menuntut ilmu secara maksimal. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Bali. Bang Li raih penghargaan penggerak infrastruktur, pelayanan dan pariwisata pada Bali Tribun Awards 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nia, reporter RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Nia, silakan.
10: LPPL se-Indonesia, berita yang dapat kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat provinsi. Kabupaten yang dikenal dengan keindahan alam Kintamani ini sukses menyabet penghargaan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, pelayanan, dan pariwisata dalam ajang bergengsi Bali Tribun Awards 2026. Acara penganugerahan berjalan secara meriah dan penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bangli Bapak Iwayan Diar yang hadir mewakili segenap jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bangli. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen dan kerja keras pemerintah Kabupaten Bangli dalam melakukan akselerasi pembangunan di berbagai sektor vital. Dalam beberapa tahun terakhir, Bangli dinilai secara progresif, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur, pemerataan akses jalan, dan penyediaan fasilitas publik yang semakin memadai. Sektor pariwisata yakni penataan kawasan wisata, khususnya Kintamani, yang kini tampil semakin estetik, tertib, dan juga mendunia. Nilai budaya yakni peningkatan pelayanan publik dan pengembangan pariwisata yang tetap menjaga keseimbangan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat sesuai filosofi Trihita Karana. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran OPD di pemerintah Kabupaten Bangli serta dukungan penuh dari masyarakat. Ini bukan akhir, melainkan motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Bangli, ujar Bapak Wakil Bupati Bangli. Acara Bali Tribun Awards 2026 ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, kepala daerah serta pelaku industri se-Bali yang dinilai memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Pulau Dewata. Tampak hadir dalam acara tersebut Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, Deputi Kementerian UMKM, Pejabat BUMN dan BUMD, serta CEO Tribun Network Dahlan Dahi. Selain itu, sejumlah pimpinan daerah se-Bali juga turut hadir langsung di antaranya Wakil Bupati Tabanan Bapak Madi Dirga, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gede Mayun, Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna. Dan dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Bangli sukses membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan halangan untuk tampil di depan dalam hal inovasi pelayanan dan pembangunan daerah. Di akhir sesi, Wakil Bupati Bangli mengucapkan banyak-banyak bersyukur dan juga rasa terima kasih karena dapat meraih penghargaan dalam award tersebut. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Iya baik, terima kasih Nia, reporter RPKB Kabupaten Bangli Bali. Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Berita Indonesia Live hari ini. Selasa 2 Juni 2026, persembahan dari Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia untuk menyiarkan baik. Bersama radio host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja berpamitan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai aye galon saja lah, lai beli capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
4: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahap panen panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
6: Kartu apaan tuh? KTP?
7: Bukan sih, buku nikah.
8: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
6: Kartu kusuka? Apaan tuh?
8: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
6: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
8: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
9: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih.
1: Punya kartu JKN kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aja.
1: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
2: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iurannya.
3: BPJS Kesehatan.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
5: Adin, dimakan sayurnya ya.
6: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
5: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
6: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
5: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
6: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
5: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
6: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
5: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
6: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
5: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
6: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
5: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
6: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
5: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
6: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
7: Halo cantik. Nama kamu siapa?
8: Echa.
7: Oh, lagi ngapain kamu?
8: Masak-masakan.
7: Bapak ibu di mana?
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Kami orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Saya orang tuanya.
18: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
19: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati.

Mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Wabash.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata,

Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

makna dari ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bahwa pesan yang ada di dalam paragraf itu tentang dua hal, dan ini menjadi modal buat kita ketika kita belajar menjadi hamba Allah, belajar hidup di antara hamba-hamba Allah, belajar menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang terkandung di dalam paragraf pertama yang turun kepada Nabi, yang pertama adalah tentang belajar yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah berkuasa menciptakan, menghidupkan, mematikan. Allah lah yang mengajarkan segala ilmu yang tadinya kita tidak mengerti. Jadi belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya ada di kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di situ kalau dalam bahasa fikih disebut dengan ilmu rububiyah, Iqra bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Di situ ada rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah artinya Allah Maha menciptakan, Maha melihat, memelihara, Maha memiliki, Maha kaya, dan seterusnya. Makanya susah kalau kata Rob ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena terjemahannya tidak sederhana seperti istilah Tuhan. Tapi dia ada semacam peran gitu. Kalau Tuhan saja mungkin hanya sekedar simbol, tapi kalau Rob itu ada perannya. Dia yang menciptakan, dia yang berkuasa, dia yang menentukan, dia yang memelihara, yang memberi rezeki, yang memiliki. Ini semuanya makna Rob atau rububiyah. Sehingga pesan pertama dari ayat yang turun kepada Nabi di awal itu adalah belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi-tingginya. Mengagungkan Allah di sini bukan hanya dalam bentuk ucapan lisan, tetapi mengagungkan Allah yang lebih dalam lagi adalah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Karena banyak orang yang mengagungkan Allah dengan lisan tetapi hatinya tidak beriman, maka itu disebut dengan orang-orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang yakul. Yakul itu berkata dengan lisan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, jadi Allah mengkomentari kata-kata mereka. Ibaratnya mereka posting nih, Allah komen. Postingan mereka apa? Captionnya, kami beriman. Beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Terus Allah komen, kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kenapa Allah justru menolak keimanan mereka padahal mereka sudah yaqulu, berkata dengan lisannya? Karena ternyata iman mereka itu tidak masuk ke dalam hati, hanya ada di dalam ucapan lisan. Padahal Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian atau penampilan kalian atau harta kalian dan seterusnya. Allah melihat ke dalam hati kalian. Dan kalau kita baca hadis pertama dalam setiap buku para ulama, selalu hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu, baik perkataan atau perbuatan, tergantung kepada an-niyah yang ada di dalam hatinya. Kalau niatnya benar, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Kalau niatnya melenceng, maka dia tidak punya akad apa-apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita balik lagi kepada surat Al-Alaq, belajar mengagungkan Allah artinya bukan sekedar belajar memuji Allah dengan lisan, walaupun itu satu kebaikan. Tapi kalau tidak selaras dengan hati, maka yang lisan ditolak. Sedangkan seseorang yang memuji Allah dengan hatinya,
Walaupun lisannya sederhana, maka itu berkualitas berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengagungkan Allah di dalam hati. Belajar meninggikan Allah di dalam hati. Kalau bahasa sederhananya, belajar yakin dan takjub kepada Allah. Belajar yakin dan takjub kepada Allah. Dan ini gak bisa dibuat-buat. Kita harus tanya ke dalam hati kita masing-masing. Kalau bahasa Nabi, istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Bukan coba kamu ucapkan dengan lisanmu, bukan. Coba kamu ekspresikan dengan penampilan kamu, bukan. Tetapi istafti qalbak, coba minta fatwa, minta pendapat dalam hatimu. Apakah hati itu benar-benar yakin dan takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, begitu dia yakin kepada makhluk, berarti dia tidak mengamalkan pesan pertama dari Al-Qur'an. Ketika dia takjubnya kepada makhluk, apalagi kepada diri sendiri, yang kita kenal dengan istilah ujub. Dari kata ajaba atau takjub atau ujub, jadi bahasa Indonesia takjub, ujub itu sama aja. Ketika dia takjub kepada dirinya, namanya ujub. Dan berarti dia tidak lagi mengamalkan pesan pertama yang turun kepada Rasulullah. Kalau udah kayak gitu, susah menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena takjub kepada Allah ini artinya meninggikan Allah setinggi-tingginya. Kemudian pesan keduanya adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Khalaqal insan min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Mimmani yumna, kalau di surat Al-Qiyamah disebut diciptakan dari maniyin yumna, dari setetes air yang dipancarkan. Dan istilah airnya juga disebutkan oleh Allah, saking rendahnya manusia. Berarti pesan yang awal-awal disampaikan Allah kepada Rasulullah, bisa dibilang kuliah pertamanya Nabi itu bukan gimana cara membaca huruf. Sampai akhir hayat juga Nabi tidak bisa membaca huruf. Tapi kuliah pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi adalah materi Allah Maha Tinggi, manusia itu rendah. Allah Maha Kuasa, manusia itu tidak berdaya. Allah Maha Kaya, manusia itu fakir. Allah Maha Menghidupkan, manusia itu dihidupkan. Allah Maha Kuat, manusia itu lemah. Allah Maha Menolong, manusia itu butuh pertolongan. Alam yajidaka yatiman fa'awa, wawajadaka dolan fahada, wawajadaka a'ilan fa'agna. Itu pesan yang sama seperti yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi bisa dibilang tentang kebesaran Allah dan kerendahan manusia. Kebesaran Allah ini bisa dibilang dengan istilah azmatullah atau ma'rifatullah atau akidah, sedangkan kerendahan manusia bisa disebut dengan istilah at-tawadu. Itulah ternyata tema pertama dalam Islam, bab akidah dan bab tawadu, dan ini satu paket. Ketika seorang manusia meninggikan diri, pasti akidahnya udah gak benar. Ketika manusia meninggikan Allah, otomatis harusnya dia menjadi lebih rendah di hadapan Allah, merasa lebih rendah. Gak mungkin dua hal ini berjalan sama. Artinya dia tinggi, Allah tinggi, itu gak mungkin. Ketika dia meninggikan diri, berarti dia merendahkan Allah. Ketika dia meninggikan Allah, berarti dia merendahkan diri. Ini sesuatu yang udah jadi satu paket. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan ujub kepada diri sendiri, itu gak mungkin. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan sombong, itu gak mungkin. Kenapa? Karena itu menyalahi kaidah dari Allah. Syarat ketika kita ingin menjadi lebih taat kepada Allah, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan bukan hanya fisiknya yang rendah, tapi juga hatinya yang direndahkan. Artinya dia merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa, merasa bahwa dirinya bukan apa-apa, merasa dirinya tidak berdaya di hadapan Allah, butuh kepada Allah, takut kepada Allah. Itulah kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
sehingga dengan itu dia merasa harus selalu bergantung kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi, bab akidah dan bab tawadu. Nanti disebutkan lagi di ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Ini tentang apa? Akidah. Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang punya ilmu, Allah lah yang mengajar, Allah, Allah, Allah. 'Allamal insan ma lam ya'lam, baru kita yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Jadi kalau Allah tentang kehebatannya, kalau manusia tentang kelemahannya. Itulah tema pertama yang turun. Kalau ngomong tentang Allah, keagungan Allah. Kalau ngomong tentang diri, kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, kealpaan kita, dosa-dosa kita. Itu yang disebut. Sehingga dengan demikian seseorang menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan salah satu penyebab seseorang itu menolak kebenaran agama, seperti yang disampaikan Allah di dalam, disampaikan Nabi dalam hadis Muslim, salah satu yang menyebabkan seseorang itu menolak kebenaran agama itu karena sifat sombong. Jadi lawan dari tawadu adalah sombong. Kadang ada orang bilang, yang ikhlas jangan sombong. Itu bukan dua kata yang berlawanan. Di Indonesia itu banyak dari kita menggunakan dua istilah yang kadang-kadang sebetulnya dia gak klop gitu. Kalau tawadu lawannya sombong, kalau ikhlas lawannya riya. Apa bedanya sombong sama riya? Kalau sombong itu dalam urusan dunia, kalau riya itu dalam urusan agama atau ibadah. Jadi kalau orang misalnya merasa dirinya pamer kepada orang lain tentang ibadahnya, dia cerita-cerita tentang ibadahnya, itu namanya bukan sombong, tapi riya. Tapi kalau dia cerita-cerita tentang hartanya, jabatannya, pekerjaannya, hal-hal yang sifatnya duniawi, itu namanya sombong. Cuman semua ini adalah amal hati. Sehingga kita gak boleh menjudge seseorang itu riya atau sombong, karena kita tidak tahu isi hati orang lain. Terus gimana dong? Ilmu riya dan sombong, tawadu dan ikhlas adalah ilmu untuk kita menilai hati kita sendiri, bukan menilai hati orang lain. Gak boleh kita menjudge dia tuh sombong ketika dia posting ngaji. Kayak misalnya setahun yang lalu, alhamdulillah, misalnya di Indonesia itu ada Muzammil yang banyak memposting bacaan Al-Quran sehingga cukup ngehit. Ada yang komen di postingan itu, gak boleh riya dengan bacaan Al-Quran. Berarti dia menjudge isi hati orang lain. Padahal tidak ada yang tahu isi hati seseorang kecuali Allah, kemudian orang itu sendiri. Bisa aja niatnya adalah syiar. Dan terkadang amal soleh itu lebih baik disiarkan, ditampakkan supaya menjadi teladan. Muncullah hadis Nabi, siapa yang memberikan teladan yang baik, man sanna sunnatan hasanah. Bagaimana akan jadi sunnah hasanah kalau tidak ditampakkan? Berarti gak semua amal itu harus disembunyikan. Karena kalau disembunyikan, tidak ada yang meniru, tidak menjadi tren. Alhamdulillah gara-gara Muzammil tampil, manggung, akhirnya membaca Al-Quran itu menjadi tren tanpa harus mengubah penampilan. Dulu Muzammil sebelum kita buat Pemuda Hijrah, beliau membaca Al-Qurannya udah bagus, cuman tidak manggung dengan gaya aktivisnya. Lalu saya bilang, Muzammil ganti penampilan, coba pakai baju flanel, kotak-kotak, biasa, standar, pakai kupluk kalau perlu. Walaupun sekarang udah normal lagi, pakai kupluk, coba baca Quran, jadi imam. Mudah-mudahan itu jadi tren yang positif. Karena kita dulu punya misi membuat tren yang menghilangkan gap antara youth sama Islam. Itu misi Pemuda Hijrah. Selama ini ada gap yang cukup besar antara Islam dengan youth. Seolah-olah kalau udah lebih religi, kurang gaul, kurang main, kurang
asik. Kalau udah asik, ya harus jauh dari agama, kurang taat. Nah, ini seolah-olah selama ini ada gap, sehingga kita munculkan hashtag taat tapi asik. Dan misinya apa? Menghilangkan gap. Salah satu bentuk trennya, coba kita panggungkan sosok anak muda, lulusan ITB, tapi ngajinya bagus, dengan penampilan yang tetap anak muda. Kita panggungkanlah Muzammil. Ada yang komen misalnya itu riya segala macam, ini urusan hati masing-masing. Nahnu la nahkum illa bizawahir, kata Umar. Kita enggak boleh menghukumi sesuatu kecuali dengan yang tampak. Adapun yang tidak tampak, kita tidak boleh menjudge atau menghakiminya. Akhirnya sekarang menjadi tren, sampai ada siapa yang gimbal tapi baca Quran, kan ya? Tren itu berkembang terus, kayak bola salju, makin lama makin besar. Terus anak-anak SMA banyak yang posting, lagi post di sekolah, baca Quran, posting di Instagram. Dan mungkin sebagiannya memang tidak ikhlas. Sebagiannya ada yang pengen eksis di sosmed. Tapi jangan sampai gara-gara kita ngerasa tidak ikhlas, jadi tidak beramal. Ya itu juga salah satu jebakan setan. Gimana caranya Ustadz? Ya udah beramal aja. Karena ikhlas itu adalah kematangan jiwa. Ketika seseorang sudah matang, maka ikhlas itu akan mudah. Awalnya mungkin dia akan mengalami fase-fase puber. Ada yang puber hadis sahih. Baru tahu satu hadis sahih, semua orang sesat. Cuma dia seorang yang masuk surga gitu. Ada yang puber hadis sahih. Ada yang puber ibadah sunnah. Padahal ibadahnya sunnah, tapi orang diwajibkan. Kamu harus. Allah aja gak menyuruh dia untuk melakukan itu dengan kata harus. Nabi aja gak mengharuskan gitu. Tapi dia haruskan kepada orang lain. Ada yang puber dengan zikir-zikir. Ada yang awal-awalnya kayak gitu, riya muncul. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu tuh saya belajar ilmu bukan karena Allah, kata Imam Syafi'i, tapi karena pengen disebut ulama, pintar, hebat, syekh dan seterusnya. Tapi setelah saya belajar ilmu, ilmu itu menuntun saya kepada Allah. Jadi jangan tunggu ikhlas baru beramal, tapi beramal dulu, Allah yang akan menuntun hati kita biar ikhlas. Kita berusaha, tapi jangan sampai, duh, kenapa kamu gak sholat berjamaah? Takut riya, eh. Kan? Kenapa gak hafal Quran? Daripada saya nanti hafal Quran disebut hafiz terus masuk neraka, nah ini juga jebakan setan. Artinya, bab tawadu dan sombong, bab tawadu dan sombong, ikhlas dan riya adalah bab a'malul qulub, amalan-amalan hati. Karena dia amalan hati, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah, innahu alimun bidzatis sudur. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang lain dengan sifat sombong ataupun riya. Cukup kita menilai diri kita, saya ini ikhlas apa riya, tawadu apa sombong, dan hanya kita yang tahu setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam banyak hadis disebutkan salah satu penyebab orang menolak Islam itu karena sombong, bukan karena gak ngerti. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal itu bisa dibilang mungkin lebih ngerti Islam, Al-Quran dan hadis daripada kita. Bahkan Abu Jahal tuh mungkin gak pernah mendengar hadis dhaif. Semua yang didengar itu hadis sahih. Kenapa sahih? Orang dengarnya langsung dari Rasul ya? Gak ada, kata Abu Jahal tuh ada tuh hadis riwayat Bukhari ya. Gak ada di zaman Abu Jahal hadis riwayat Bukhari. Orang Bukhari juga belum lahir. Jadi Abu Jahal itu ngedengar semuanya hadis sahih. Abu Jahal itu mendengarkan Al-Quran langsung dari Rasul, atau langsung dari Abdullah ibn Mas'ud. Tahukah kita siapa Abdullah ibn Mas'ud? Yang bacaan Al-Qurannya persis seperti Jibril alaihissalam. Kalau kita mungkin persis seperti Imam Masjidil Haram atau siapa. Kalau Abdullah seperti Jibril. Kalau kalian pengen dengar bacaan Jibril, kata Nabi, dengarkan Abdullah ibn Mas'ud. Itu bacaan yang bisa dibilang kayak kembarannya bacaan Jibril. Jadi benar-benar imitator gitu. Nyontohin Jibril tuh persis, kayak orang nyontohin Sudais persis, nyontohin Al-Ghamidi persis, nyontohin Toha Junaid persis. Kalau ini nyontohin Jibril persis. Berarti Abu Jahal tuh dengerin Al-Quran langsung dari sumbernya atau dari orang-orang yang luar biasa. Kenapa gak beriman tuh?
Apakah dia gak ngerti? Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Istilah bodoh di dalam kalimat ini bukan tidak punya ilmu, tapi keras kepala. Sebetulnya nama aslinya sebelum dijuluki dengan Abu Jahal, Abu Al-Hakam kan? Apa arti Abu Al-Hakam? Cendikiawan. Abu Al-Hakam itu guru bangsa. Jadi kalau orang Arab bingung tentang masalah satu sejarah, nanyanya ke Abu Jahal. Kalau orang Arab bingung tentang masalah nasab, karena ilmu nasab ini ilmu penting, dan kita juga gak mempelajari ilmu nasab dengan baik. Buktinya kita kakek juga kadang-kadang udah lupa namanya siapa ya. Cuma ingat nama ayah. Kadang nama kakek lupa, atau nama buyut minimal urutan keempat di atas kita udah lupa pasti. Siapa nama buyut kamu? Tahu, yang penting juga saya bin siapa gitu. Itu juga kadang-kadang kebalik, jadi nama mertua ya. Terlalu menghayati. Pas ditanya, emang kamu udah punya mertua? Belum sih. Saking semangatnya mau nikah. Abu Jahal tuh menghafal nasab orang Arab, teman-teman. Semua orang yang ada di Mekah, dia tahu nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan modal menghafal nasab inilah yang menyebabkan kenapa Allah turunkan Al-Quran dan hadisnya di Arab. Karena orang Arab itu bagus dalam menghafal riwayat. Gak kebalik namanya. Seandainya Al-Quran turunnya di Indonesia, pasti udah banyak banget pemalsuan. Karena kita tidak terbiasa menghafal nasab dari si fulan, fulan dari si fulan, fulan. Itu kan agak rumit ya, dan membosankan. Saya dulu kenapa gak ngambil jurusan hadis? Saya malas ngafal-ngafal nasab. Baca hadis itu jangan cuma menghafal teksnya. Teksnya mungkin cuma 2 baris, tapi nasabnya bisa 10 baris. Nama ini gak boleh kebalik dengan nama itu. Kenapa gak boleh kebalik? Karena udah, kalau udah kebalik, gak sezaman. Gimana dia akan mendengar hadis? Kalau ada yang 2 orang seolah-olah dia mendengarkan hadis padahal tidak sezaman, berarti namanya hadis munqati, hadisnya dhaif. Sehingga yang membuat seseorang itu disebut hadisnya lemah atau hadisnya kuat bukan teksnya, tapi kadang riwayatnya. Nah, orang Arab terbiasa menghafal riwayat. Makanya dengan itulah Allah menjaga Islam sampai sekarang. Belajar Al-Quran pakai riwayat, belajar hadis pakai riwayat. Disebut dengan istilah sanad kalau di kita. Walaupun bukan wajib menghafal sanad, cuman tetap harus ada yang melakukannya, kayak fardu kifayah. Di antara kaum muslimin, ada yang harus menghafal sanad Al-Quran dan sanad hadis. Kalau dia sudah, maka kewajiban yang lain gugur, kayak memandikan jenazah. Kenapa? Dialah penjaga Al-Quran dan hadis. Dan orang kayak gini akan ada terus sampai kiamat. Jadi kita gak perlu khawatir Al-Quran itu akan dihilangkan dengan dibakar di New York, gak perlu khawatir. Karena ketika hari pembakaran Al-Quran di New York, hari yang sama ada wisuda penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21.000 anak. Jadi kata Allah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun mereka tidak suka. Memang kayak gitu sifatnya. Di hari atau di minggu pertama yang sama dengan dibakarnya Al-Quran di New York, di minggu yang sama diadakanlah wisuda Al-Quran para penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21.000 anak. Dan itu mereka ngafal Qurannya cuma 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Kita baca sejuz juga kadang-kadang kewalahan, mereka hafal 1 bulan. Setelah 1 bulan menghafal, murojaah diulang dan udah lancar. Dan kita juga menghafal Al-Kafirun gak beres-beres ya. Surat paling panjang di Al-Quran buat kita mungkin Al-Kafirun, karena muter terus gak selesai-selesai. La abudu ma ta'budun wa la antum abidun ma abudun. Ini kapan selesainya, kok panjang banget nih ayat? Karena gak tahu ujungnya. Bayangin. Kenapa kayak gitu? Karena memang tadi yang saya sampaikan kemarin, tren belajar pada masa Rasulullah itu adalah menghafal. Hafalannya itu bagus-bagus. Tren belajar pada zaman kita itu menggunakan teknologi. Handphone hilang, hilang semua ilmu. Kalau zaman dulu ada di dalam kepala, kalau sekarang ada di saku. Buka dulu handphone, oh ya ntar rusak. Kemudian dicatat tuh, ada rekaman segala macam. Beda tren. Nah intinya, kenapa Abu Jahal menolak padahal dia ngerti Al-Quran? Karena kata Abu Jahal, kalau saya beriman kepada Muhammad, berarti saya jadi pengikut Muhammad. Padahal selama ini Abu Jahal itu kepala kabilah, kepala suku. Masa jadi pengikutnya Muhammad? Itu gak keren banget tuh. Makanya karena itulah Abu Jahal menolak. Ini namanya sombong. Merasa dirinya tinggi. Dan sombong inilah penyakit paling bahaya bagi seseorang setelah ragu kepada Allah,
yang menyebabkan dia gak bisa taat kepada Allah. Firaun, emangnya Firaun gak ngerti tentang kebenaran? Ngerti, Firaun itu bukan orang bodoh, dia itu keturunan raja. Belajarnya itu private, gak pernah sekolah. Jadi profesor-profesor yang datang ke istana ngajarin Firaun kecil. Fir, belajar lo Fir gitu ya. Belajar Firaun teh. Belajar filsafat, belajar geografi. Kan geografi itu disebut dengan ilmu Sakofatul Muluk ya. Wawasan para raja, itu geografi. Dulu para raja itu selalu wajib mata kuliahnya belajar geografi. Karena geografi buat mereka adalah kekuasaan. Kalau kita geografi kan sekedar apa peta dan segala macam ya. Kalau buat mereka geografi itu adalah ekspansi kekuasaan. Jadi mempelajari geografi itu wajib bagi calon raja. Sakofatul Muluk, wawasan para raja. Geografi, filsafat, bahasa, sastra. Rata-rata raja dulu belajar sastra. Kenapa? Ketinggian bahasa itu menunjukkan luasnya wawasan seseorang. Ketinggian bahasa itu menunjukkan tingkat tingkatan sosial seseorang. Jadi seorang raja itu harus berbicara dengan bahasa yang kalau diterjemahkan jadi satu buku. Itu bahasa-bahasa yang tinggi. Kenapa itu kalau kayak gitu Firaun tidak menerima dakwahnya Musa? Apakah dia gak ngerti? Ngerti. Tapi dia merasa sombong, enggan. Gak mungkin dia menjadi pengikut Musa padahal dia raja yang paling berkuasa di dunia pada masa itu. Ini masalah. Jadi masalahnya adalah istighna. Makanya Allah berfirman di ayat berikutnya di surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu akan melampaui batas kalau dia merasa dirinya serba cukup, artinya serba ada. Merasa enggak butuh kepada Allah. Merasa normal-normal aja. Dan itu terjadi dalam hidup kita walaupun dengan grade yang mungkin enggak separah mereka. Contohnya apa? Kita itu jadi lebih taat kepada Allah kalau kita lagi banyak masalah. Kayak gitu kan yang sering kita rasain. Giliran baru diputusin, sholatnya khusyuk. Kemarin diputusin, misalnya malam diputusin, itu dia azan subuh, itu azan subuh paling baper. Makanya azan subuh terbaik menurut saya orang yang baru diputusin. Itu azannya enak banget. Allahu Akbarnya aja getarannya gimana gitu ya. Getaran gak percaya kok bisa gitu ya, aku gak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Ini artinya orang kalau lagi banyak masalah, sakit, banyak hutang, ada masalah sama temennya, sama mantan, apalagi pas ngeliat postingan mantan terakhir tuh udah di atas pelaminan, itu kan berat banget tuh. Biasanya doanya khusyuk, tilawahnya banyak, tahajud rajin. Kenapa? Karena waktu itu dia lagi drop, lagi down banget, dan ketika itu dia merasa butuh kepada Allah. Tapi kalau lagi normal, doanya juga standar. Ya Allah, sama aja deh dengan yang sebelah gitu ya. Atau minimal Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sholat ayatnya pasti yang paling ikhlas, al-ikhlas. Gak mau ayat-ayat yang panjang. Kalau misalnya dia lagi banyak masalah, ayatnya bisa Al-Baqarah tuh, walaupun alif laminya doang gitu. Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa bisa kayak gitu? Karena seseorang ketika lagi ngerasa normal, dia gak ngerasa butuh sama Allah, dan saat itu dia gak jadi taat. Tapi kalau dia lagi banyak masalah, dia merasa butuh pada Allah, saat itu juga dia akan kedongkrak, termotivasi, terbooster untuk lebih taat kepada Allah. Dan itu fitrah manusia. Masalahnya, kenapa kita sering ngerasa gak butuh kepada Allah, padahal hidup kita 24 jam di tangan Allah. Inilah sombong. Terlalu yakin bahwa kita masih bisa hidup sehari lagi atau bahkan setahun lagi. Terlalu pede bahwa uang kita tuh banyak. Padahal banyak orang yang gak bisa menahan kematian walaupun dia orang kaya. Dan itu udah entah berapa juta orang kayak gitu. Dia orang kaya banget tapi gak bisa nahan kematian tuh buktinya. Mau meninggal ya meninggal aja walaupun dia kaya raya. Bahkan dia punya satu negara mungkin, seorang raja. Mencari obat supaya bisa hidup kekal. Seperti Raja Chin kan, Raja Cina. Dia takut kematian, akhirnya dia suruh dokter nyari obat ke seluruh dunia. Ketemulah obat yang dibuat dari air raksa, malah mempercepat kematiannya. Kalau gak salah Raja Chin itu meninggal di usia yang masih muda. Raja Mongol nyari obat ke seluruh dunia biar panjang umur. Ternyata kesimpulan dari para tabibnya apa? Umur tidak bisa dipanjangkan, tetapi kekuasaan bisa. Gimana caranya? Turunkan kekuasaan kamu kepada anak kamu. Mulahuhan. Tapi dia tetap meninggal. Artinya
berkuasa, punya harta, dan seterusnya. Sebetulnya udah banyak contoh bahwa itu tidak mengkekalkan manusia, tapi tetap aja kita kadang-kadang ngerasa, ah, saya gak butuh-butuh amat lah sama Allah, sehingga ketika Allah panggil, gak harus datang langsung. Gak butuh-butuh amat lah sama Allah, sehingga kita ketika sholat, gak terlalu ingat Allah, ingat justru dengan kerjaan-kerjaan kita. Ini artinya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita belajar sifat tawadu. Pertama, tawadu kepada Allah artinya kita merasa butuh kepada Allah. Dari situ kita akan dapat semangat untuk lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat nanti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengubah kehidupan seseorang dari di atas tiba-tiba jatuh sedalam-dalamnya atau serendah-rendahnya. Orang yang tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba langsung lumpuh misalnya, na'udzubillah. Orang yang tadinya kaya tiba-tiba diuji dengan miskin. Dan itu banyak banget cerita orang yang sukses, man of the year gitu ya, sukses sebagai pengusaha tahun itu, anak muda dan pengusaha. Tahun depannya tiba-tiba ada di dalam penjara. Dan itu cerita kayak gitu banyak. Pejabat yang tadinya ngerasa congkak, angkuh kemana-mana pakai forerunner, gak lama kemudian, 5 tahun kemudian ada di penjara. Dan sekarang jumlahnya banyak di penjara. Ada yang 15 tahun, 17 tahun, 10 tahun. Ada yang bahkan belum divonis tapi udah menjalani sekitar 1 tahun di dalam penjara. Artinya kehidupan seseorang itu sebetulnya sangat butuh Allah. Kita ngerasa kadang-kadang kita normal-normal aja padahal kita udah melenceng. Lagi road to kehancuran, cuma kita gak sadar. Kalau gak ditolong oleh Allah, maka mungkin kita benar-benar akan binasa. Belajar merasa butuh kepada Allah. Itu tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa banyak muhasabah. Kalau berdoa tuh ngomong, ya Allah, saya tuh gak berdaya, Engkau maha kuasa. Ya Allah, tolong saya gak bisa apa-apa, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, saya lemah, Engkau maha kuat. Sebutin kelemahan kita, kerendahan kita, sebutin kebesaran Allah. Baru kita akan khusyuk dalam berdoa, insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Haji Agustinin Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jopublikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di masa Jumarado. Basobok Pandit Joroma Mangganasa di Pantun Balega edisi 2 Juni 2026. Selamat malam sahabat Langkisau di masa Jumarado. Burung balam burung bangau tabang melayok di hari Sanjo. Selamat malam sahabat Langkisau bakabanyo pokoknya sehat-sehat saja. Ha. Ya sahabat Langkisau, Pantun Balega hadir di ruang dengan sahabat sampai jam setengah 10 seperti biasanya. Untuk sahabat dan new bapantun malam kini kalau saya telepon kemari ya ke 08 966 9120. Halo Langkisau FM, selamat malam. Ha. Langsung berakhirnya. Ha, Junadi tadi, yo Junadi tadi tak. Lah bangkit langsung terputus ya. Abi baterai. Yo sahabat lagi sorry masa aja berado. Nah, nenekan nyoba bantu langsung telepon kemari ya. Ke 08 966 9120. Halo, Langkisau FM, selamat malam.
1: Malam
0: kembali. Ah, apa kabar Ancu? Leh sehat Ancu Nadi ke?
1: Alhamdulillah sehat dah. Rumah
0: sehat. Alhamdulillah, Pak Wik, kanya rezeki murah Ancu.
1: Ah, kau minum kopi ya?
0: Kau sedang minum kopi mana? Di pengacuk lu ada leh.
1: Ada leh. Ini cuy, cuy mah. Ah, apa cuy? Kamu cuy lah, cuy cuy. Iya. Jangan kopi, rumah ini dah pengacuk.

0: tergolong.
1: Ah, ni itulah. Lu kan dicari pengacau untuk apa?
0: Malam tadi ada siapa lah doa
1: tambah apa ni? Ah, malam tadi ada doa apa? Doa apa lo setek? Jadi ada apa lah kan tu apa lo?
0: Tambah usaha ya lah.
1: Iya.
0: Jadi
1: dia nak
0: lancar
1: nak selanjutnya. Iyo, Jo. Ah, tua.
0: Ya, ala-ala calon kala lah.
1: Iyo, Jo. Ah, tua.
0: Ah, nanti kalau lagi calon kala ya, kini dia ulang puluh.
1: Iyo lah, ulang lah. Ah, ulang.
0: Itu mereka.
1: Ah, tua. Mainkan, Jo.
0: Ah, iyo. Kepulang
1: cik
0: boleh terasa. Yo. Rambut yang dicipi.
1: Ha.
0: Rambut cik tu, ini yang terasa. Dulu tak boleh nak pergi.
1: Ha, kan itulah.
0: Ya. Ya, kalau di awak, apa? Itu, Pak.
1: Ha, batun tu.
0: Yo. Pasal kami yang sedikit ngantik, dari jadang belajar dulu.
1: Iyo.
0: Untuk kami tu, ada orang selatik, ada orang yang nak kayu.
1: Betul tu. Ha.
0: Mau juga tadi juga.
1: Ha, baik cik Jong.
0: Tetapi penganyi perak kepada mereka dari jauh.
1: Ah.
0: Dah dapat indah, dah mandi indah ke mahal dari cik ke jauh.
1: Unde, itu bana ya.
0: Ya. Ya alai.
1: Itu bana ya.
0: Tapi itu mesti yang painan.
1: Ha.
0: Tapi yang mandang waktu nanti tu.
1: Ah, tu lah.
0: Lain sekali kira kanan setiap kira kira dulu.
1: Hindi.
0: Ya.
1: Ya, bapa ya, nama ya.
0: Ya, bapa ya. Bawa malah pasti ke bawah gombak.
1: Ha.
0: Yang itu lalu yang hijau.
1: Ya, Onjo.
0: Gua kira nak nak tanah ombak-ombak abu ni di kandung main bau.
1: Hindi. Di kandung main bau.
0: Ah, lah, saya tak gitu.
1: Batu jauh.
0: Bila pandan bayi di tangan mah.
1: Iyo.
0: Bila di sini orang tua tu.
1: Ah.
0: Aku bahkan di tangan tangan pun di bayi ni tu tekan ayo.
1: Wah, tentu iyo.
0: Itu lah itu ini yang saya nak ayo.
1: Iyo anjo.
0: Ya. Aja awak kalau dapat kau mungkin dia.
1: Hmm.
0: Di tangan di luar jangjang.
1: Iyo.
0: Wah,
1: itu mana main tu?
0: Itu ni boleh
1: kan?
0: Ha. Ini ni kelas satu lama, dalam ni.
1: Acen tu.
0: Ya. Kayu lagi yang kata.
1: Ha.
0: Bilang tu suruh ni
1: suruh
0: lagi. Ya. Dah buat lagi, dah lama dah tangga lagi mahal yang kat dia lagi.
1: Ini tangga ke ramah. Pakai geraman palsu.
0: Kami awak itu semua kau macam macam.
1: Dipakai geraman palsu unjo.
0: Ikutlah lagi macam lagi unjo. Ah, ini banyak macam.
1: Iya.
0: Kau ini dah ada lo.
1: Dah ada unjo.
0: Ya. Ini unjo apa?
1: Banyak unjo.
0: Panggung pasti pulau pagi.
1: Iyo.
0: Ia menjalur dari sekarang.
1: Ha.
0: Ia bedo kasih kau orang lagi. Kau mabuk awak semua seorang.
1: Iya, mabuk semua seorang. Baru indah.
0: Sudah ada sih. Ah, kau masih ada apa?
1: Iyo, cuma nombor satu gini.
0: Woi, kalah aja deh.
1: Ah, lah deh.
0: Ha.
1: Biasa Adit kan akhirnya muncul untuk Adi.
0: Ada betul rumah.
1: Abang tu.
0: Tapi lah dalam yang dia mungkin kau isyak lah.
1: Iyo betul.
0: Iyo.
1: Ah,
0: kalau ada semua di ladang.
1: Iyo.
0: Jadi awak menempah mandi.
1: Budi.
0: Ah, kalau ada dia dari kau kasih sebab ada panjang, ada kau di kampung
1: yang lain. Ah, tuhnya.
0: Ala gua rumah.
1: Ah, ala gua tu.
0: Di pentang lah.
1: Kamu di pentang.
0: Ya, tapi suami.
1: Jadi.
0: Jadi kalau pertama tu jadi gua.
1: Lain ya, cik lain. Kalau sini kenyang nak
0: bersujud. Apa, ada cik lain. Cik lain Kakak Angah suruh ada ini
1: kanak-kanak. Oh, ni.
0: Ah, pucuk pisang tu.
1: Pucuk pisang, ya.
0: Ya, dari siapa je. Dari Haji.
1: Oi, pucuk pisang tak kena, eh.
0: Ah, ya, itu. Ya, baling lah. Masa dulu lah. Ya, tak ada macam dosa
1: tu. Ah, itu pula lagu tu.
0: Baring tu. Halo, Omar.
1: Ya, itu.
0: Ya, salam lagi.
1: Ah, salam-salam, Kak Syah tu.
0: Salam Encik Omar, terima kasih.
1: Yup.
0: Salam ni, cukup harga di rumah, terima kasih Omar tu ini. Tak pulang pagi je kau, dari tiga sampai pulang.
1: Iyo.
0: Ya. Dan pada Kak Jandar, dia waktu tiga je. Ya, Om.
1: Iyo.
0: Ayah kami, ya, kepira.
1: Haa, siapa lain?
0: Dan dia kepada Kisi. Ada Mahu Dari Primo Ayasi Ada dia selanjutnya kepada Damas Malaysia Malaysia
1: You
0: Kali tu awak kepada bawa tiga dia hanya tiga yang dari Malaysia.
1: Oh itu. Jadi
0: yeah. Aku nak disimpin tu
1: Gus Jaya.
0: Gus Jaya.
1: Gus Jaya, yo.
0: Ah, we are telling you, we are telling you, we are
1: telling you. Yo, yo,
0: yo. Jadi nak terlari jaya, nak terlari jaya di rumah
1: dia. Di rumah tu, ah, ya.
0: Yo, nak terlari kita di kandang rumah lah.
1: Jadi Jo, terima kasih Jo.
0: Yo. Ah, gitu mah.
1: Jadi Jo, jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tanya Encun Adi pembuka pantun balai gamal malam kini ke. Ha, tadi ada Pak Oga mana apa ni? Manuncit-nuncit di belakang nampak rumah ni. Ha, dah lama lo Pak Oga nak pantun ke mana? Pantun enggak sebuah enggak dua buah kat tiga tu. Ha, ya sampai jam setengah 10 kita berpantun beko. Beko jam 8 beko aroma belo apa beko live di TikTok. Sabar amiran kau mah. Halo lagi FM, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba ka ba Pak Oga les. Les sehat saja. Les. Ah, ai kabar mau. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah balik kanang sekimura. Kok makan lah mengopi lah. Ha, cuma kecil Om Sunai dia kena ada pengacuk mengerik tu galang-galang je.
2: Iya, iya, iya.
1: Ha, tu lah. Lagi pantun Pak Oga tu kat cik eh?
2: Pantun lah, jadi lah tiba di pari di kampian ya.
1: Ha.
2: Tiba di mata di pisangan.
1: Iyo.
2: Tiba di makan minta pertambuan.
1: Ha.
2: Tiba di pantun, tolong sampai kan?
1: Ha, sampaikan Pak Oga.
2: Ha, sampai mereka. Ha, nak dua pantun saya riam.
1: Ha, hidangkan je.
2: Apa yang memukir kerangai gadang?
1: Yo.
2: Kerana yang menganggup dan suasu.
1: Ah.
2: Walau kerang panik lah, lah terkabik. Lawan pukir dia lah juo.
1: Ah, tentu yo ya.
2: Ah, katanya pulau ya. Cincin mana mau si gantung sori.
1: Yo.
2: Sasuai saja di kalingkia.
1: Sasuai.
2: Karena hilangkan nomor HP, hilang kisah sama akan dicari.
1: Nah, jangan. Jadi hilang kan?
2: Nomor HP, nomor HP yang pokok lah. Panjang juga dia kau.
1: Ya, jadi hilang.
2: Ah, ya.
1: Ah, surat ni dindiang.
2: Aku buat guna dia, baju dia teh.
1: Ya.
2: Anak kau mampu. Ah, nasib. Ah,
1: bah, nak kau mampu.
2: Ya, nak kau mampu. Bapu siang, kau nak buang di radio lagi sao. Kan dia tinggal tarik. Ayolah. Itu ya Roma.
1: Ah lagu.
2: Masuk tuan belakang lo ya.
1: Ah lagu Pak Oga.
2: Lagu Pak Oga apa lah do?
1: Ado.
2: Anak jalanan si Roni Cinago.
1: Anak jalanan.
2: Ya.
1: Roni Cinago.
2: Ah lagu lagu Roni Cinago yang dia pukul ya. Kami sini itu.
1: Terusan.
2: Saya cari dia.
1: Ado lah.
2: Lagi do.
1: Tunggu lo. Ini lagu lama tu. Dah
2: sampai pandang di sekeliling jadi tak ada itu sekali.
1: Anak jalanan Roni Cinago ado. Ah
2: iya. Lai
1: doh. Lai. Di siku mana Roni Cinago ni kan? Ya. Ha, korang ni channel gua. Disuruh naiknya.
2: Semua sadarlah pengen meradio lagi tau.
1: Iyo, channel. Ha,
2: kalau dia fotokopi ya po jenek
1: ni. Cucu nadi ni kena.
2: Oh, cuma tu.
1: Cucu nadi. Kamu nak kan tu dari jenek lain.
2: Ya, fotokopi sih lain sadarlah.
1: Fotokopi sadarlah. Ha. Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Oga ya. Jadilah sahabat lagi selima saja berado. Pak Oga Jun Junadi. Beko kita sambuang sesudah isa ya. Kau lagu-lagu tadi itu yang uncu request tadi, yang Pak Oga request tadi, beko sesudah isa Roma putan di. Kita putan lagu religi cik dulu. Sudah tu azan orang kan? Sembayang lu. Siap sembayang lu baru putar dengar lagu eh. Lah. Jangan kama-kama sampai Lengkisau di Siku Wajo taruh yang taknya. Di 91.2 Lengkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: lagu bari kuih to, ayo lagu judulnya Pembungkuih Lape. Itulah judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang ku kan daun pucuk pisang tu pembungkuih lape kan.
1: Oh yo. Aku terkena.
0: Iya. Atau kenal lo dibuat jelek. Ayo banyak aja so pucuk pisang kau.
1: Banyak banget.
0: Ah contoh hari tempat tu.
1: Ada aja po.
0: Ketika bawa sunek jolong eh.
1: Yo.
0: Sunek rasu.
1: Ah lo tahu bawa
0: Jolong kan luar bawa sunek kan tak cuma tari doh. Tak jolong jolotor kayak doh.
1: Tak. Tak
0: laser kayak doh.
1: Tak.
0: Bulu tu dukun doh. Yo sohai kepala kuncing kiri itu Yuano je sambilu.
1: Yo.
0: Sudah dia sohai je sambilu. Alat kedua mereka diam dia je yang lawas dipandu ini kesinan. Sudah jo, sudah tu dipandu ini lo pucuk pisang. Asa jua asa. Atu mana aja semua pucuk pisang. Jadi lagu berikut ko, si tempan basunek je pucuk pisang.
1: Ya, jo. Dengar jo ya. Orang Padang di pasar mudik.
0: Yo, ini kan tempat emang.
1: Pucuk pisang lagu eh, di bawah dek, di Malik.
0: Di Malik.

0: Eh, kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 lang Kisau FM. Maha anak itik barana itik pulangnya di hari Sanjo. Babalik rumah babalik babalik di 91,2. Masih di pantun balega sampai lagi sang. Dan ia berpantun langsung telefon kapari ke 08-966-9-1-22. Kita lanjutkan perpantunan duniawi sampai lagi sang. Selamat malam sadunya sahabat ya. Ada Unipero. Selamat malam Adinda Yesti. Selamat malam saudaranya. Halo lagi CFM, selamat malam.
1: Halo lagi CFM, selamat malam.
0: Selamat malam Adit Ganteng. Apa kabar, sehat saja?
1: Adit Ganteng lagi sehat saja. Bang Roma, Pak Pulau lagi sehat saja di Painan.
0: Alhamdulillah, parik kanyang rezeki murah. Ha, tu lah.
1: Bah. Kau pantun apa? Ini pantun
0: kah? Oh iyalah, apa pantun lah kita. Mana pantunnya? Cuma lah.
1: Pantun malega
0: mainkan dek.
1: Cari hari malam.
0: Cari lah.
1: Ngatu
0: bangun tua.
1: Ngatu bangun tua. Cari radio lagi kita. Baru mak ada di 91,2.
0: Iya betul.
1: Pantun malega.
0: Mainkan tadi dek.
1: Si tujuh bandanya dalam.
0: Dalam lah. Iyo.
1: Jose lo pantun balega di radio lagi tau. Membe hati yang mau senang sadonyo.
0: Ah, iyo mana tu?
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Balik mana Oma?
0: Di balik bagai ya. Ah, tak. Pakai balik kalau adik kau pantunnya. Pantun balega.
1: Halo.
0: Halo juga. Nak tendangaran adik?
1: Balik je warung mak.
0: Balik. Ia
1: putih-putih
0: lah. Ia putih-putih baca rumah balik. Halo.
1: Halo balik warung.
0: Okey, pantun balega. Ramo-ramo si kembang. Ramo-ramo si kembang jati. Tabangnyo kian kemari. Lima adit ganteng kini. Allah bawa makan roti.
1: Pantun balega.
0: Mainkan dit.
1: Jalan-jalan ke Kota Padang. Sampai ke Pasco. Kok iya abang

0: voy che sarà tutto buttaglione.
1: Ah, andiamo a carattira.
0: Di
1: cui c'è Maromà? Ah,
0: da
1: di fa usanna Maromà. Da di fa usanna, ya. Da di fa usanna, tu
0: Dura
1: go satu mimpi.
0: Yo ado lah.
1: Ado mana lah?
0: Ado mana?
1: Ado lah, maka indah.
0: Ado na.
1: Iyalah, ado lah.
0: Aku boleh salam kau lah.
1: Oh boleh lah. Kasih adik kau salam. Kasih ado sado nan ado.
0: Salam. Salam do baro ma.
1: Yo, tisalai. Ah, salai.
0: Sampai lagi sahur saya lalai beli dua kau bang.
1: Ah, cik lah dulu. Baik kau masuk liat.
0: Ah, yo lah bang. Hai. Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Lengkis FM. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Hai. Bang, abang, cenek, leset saja.
2: Alhamdulillah,
1: berkat doa rumah. Alhamdulillah, berkat doa rumah, ya. Ayo. Yalah. Ale-ale tabangkan, lai mancu.
2: Ayolah.
1: Ya.
2: Ale-ale tabangkan, lai tabang sisi 2-3.
1: Ayo tunya.
2: Sun lama tabangkan, lai kini terulang-ulang pun.
1: Ah, kita ulang, cu.
2: Ayo. Pucuk power selalu power pucuk mengkudu mudo-mudo. Roma jauh itu pun jauh musim pemilu kabasu.
1: Ah, musim durian se.
2: Baru malu.
1: Iya tu.
2: Dari tempat dia kata-kata petang pali di Lampaso.
1: Iya.
2: La putih mato de teraga nampak sekilih yang puluh.
1: Ah, sekilih nampak encu ya.
2: Ah, yang ayo mama.
1: Itulah.
2: Kaya kumbu kotona nampak ke simpang jalan Kalimbanang.
1: Ya.
2: Jalur lusuh ikan tak dapat badan lah dingin di Baranang.
1: Oh, Baranang. Malam-malam ah. Baranang tu.
2: Malam-malam.
1: Malam hari berenang.
2: Waktu lansik balai Salasa, Senayan balai Labuan.
1: Iya.
2: Hati lansik pandang lah juga saga di kampung berjauhan.
1: Betul je.
2: Rumah sekolah di Painan tunggak Allah jarajak balun.
1: Iya.
2: Buanglah tampak kepemenan jina Allah di tangan balun.
1: Wah, betul dia.
2: Ya raja di lubuk taban Simansung di Bukit Putih. Sampai berpijak nala taban sampai bergantung nala putih rumah.
1: Andeh.
2: Pada rumah.
1: Kamu untung ke di bawah lain tu, ya?
2: Ayo. Ikan panamo cabe-cabe makannya sebarang jalan.
1: Iyo.
2: Pandang di mandi abe-abe anak tulang maka ke jalan.
1: Ande, kama jalan itu?
2: Mana ande?
1: Kama jalan jalan itu?
2: Baru mana?
1: Iyo, itu.
2: Ah, ya. Kok jadi buyong kapakan di Bali balanak Bali?
1: Iyo.
2: Ikan kamang Bali dahulu.
1: Jadi?
2: Iko jadi buyong berjalan, ibu cari di sana, cari tunjuk kamang dari
1: dahulu. Oh iya ya.
2: Baru malam.
1: Iya betul aja. Duduk samang cari dulu.
2: Hai. Pancari ini yang di tepi jalan nala mati mengkoba buah.
1: Haa tu.
2: Ingat-ingat buyong berjalan lawi kaki rantau berbuah.
1: Oh betul aja.
2: Ah,
1: waduh, Mas. Yo, Jo.
2: Elok-elok puyung maju barang dan sampai tepian patah.
1: Ha.
2: Elok-elok puyung dirantau orang dan sampai berbuat salah.
1: Ah, tu lah.
2: Eh, orang.
1: Ya, tu. Tentu iya.
2: Walang
1: tu. Iya, tentu iya.
2: Oh, buyung gambar lapak tu punya sarang jalan ke barat.
1: Ah, tu lah.
2: Oh, buyung ubala laku punya sayang orang bagi awak.
1: Ah, berarti ya, apa tu, Mak? Itulah kun buruk. Ah, itulah kun yang buruk berarti nak diubah.
2: Ah,
1: iya
2: kan itu. Iya. Lalu mak lo.
1: Banyak tu.
2: Oleh cancang nak tiga cancang mak.
1: Ah, tu ah.
2: Tingkat tangga tiga tingkat.
1: Ah, tu.
2: Tu rantang amu panjang ancat tu pun tanahnya tingkat.
1: Oh, betul tu, boleh ya.
2: Mengkudu buah mengkudu punca silulang muto-muto.
1: Ah.
2: Minggu itu cuba bantu dulu besok untuk ulang-ulang pulau.
1: Ah, jadi.
2: Baru masa.
1: Iya.
2: Ada dua doma.
1: Ada cu.
2: Roda berarti doma. Tidak bertanya kamu kepada si do.
1: Roda berarti.
2: Roda berarti yo.
1: Turun naik. Putar-putar ganti berganti. Ah, tu ayo tu roda padati namanya.
2: Roma nama putan no bertanya kabar kepada tio.
1: Ah, tu lain tu. Kin
2: itu bertanya kabar kepada tio lain no.
1: Ah, tu kabar kepada tio itu lain.
2: Ya. Ah, tu ndak.
1: Tu panik mana orang yang mana tio mah.
2: Ah, Roma.
1: Jadi tu.
2: Ah, sampai sana lalu nasi dalam nasi Roma.
1: Iyo tu.
2: Ah, bungkuya kau Roma.
1: Ah, jadi tu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, terima kasih uncu enek ya. Allah bagabuang. Ha, ditancang tengah tiga cancang aja uncu. Iya. Nyebut rantang amun panjang. Ha, jadi lancu. Gua kon laye anan ke pancancang banyak sekul uncu. Ha, do bang Mus Jaya gua ketibu. Halo, Nangki FM selamat malam.
3: Selamat malam
1: Langkisau FM. Ah, selamat malam Bang Mus Jaya. Apa kabar lain sihat saja?
3: Ah, kabarnya alhamdulillah sehat baru mah. Apa lagi kok?
1: Alhamdulillah sehat sehat alhamdulillah. Perut kenyang rezeki murah. Hei,
3: iyo tu baru mah.
1: Ah, tu nyo.
3: Ah. Itu pentingnya baru mah.
1: Iyo, kamu bantu Bang Mus Jaya kini kok mah?
3: Ah, bantu le baru mah.
1: Iyo.
3: Pantun mereka
1: mainkan
3: pergi belayar ke pulau pasir
1: jauh ya
3: sebanta di painan kota
1: ha?
3: Dari selasa pikiran harus diansir semangat bekerja menggapai cita maruma
1: wahai amin semangat semangat
3: pantun mereka
1: mainkan Tomos
3: kalau tuan pergi ke pulau
1: ya.
3: Jangan lupa membawa tali.
1: Oke.
3: Okay. Walaupun hari Selasa galau, mari senyum ceria kembali. Nah, pantun balega apa?
1: Ah, tua, manyo.
3: Hari Selasa pai ke pasar.
1: Ah, balela sa.
3: Ia saban tadi payan.
1: Yo.
3: Jangan lagu di Langkis FM nan lama taraso membuat hati senang. Jo nyaman.
1: Nah, anjay. Nyaman ya.
3: Bantu Bang Lega baru
1: mainkan Bang Mus.
3: Kok pai ka ateh buki?
1: Hah.
3: Singgah saban tadi pasisi selatan.
1: Iyo.
3: Mencali pandangan Langkisau FM lan cadik-cadik.
1: Ah.
3: Salam kompak untuk pasadonyo dun sanak rantau Jo Dake.
1: Wah, tentunya.
3: Nah, pantun balega baruma.
1: Mainkan Bang Mus.
3: Anak daro pai kaladang.
1: Yo.
3: Nah, menaik kudo di tengah padang.
1: Yo.
3: Danga siaran Langkis FM di hari Selasa. Ba indah hati ka sanang.
1: Ah.
3: Lagu lama nan dikumandangkan.
1: Ande. Yo yo yo ku yo prepare bana pantun untuk aya.
3: Wah, itu kan sesuai dengan pantun balega malam hari ini,
1: Mak. Iyo, mana?
3: Cari rancak,
1: Mak. Ah, ada leh mainkan pantunnya. kode Mr. John yang kamu bantu nih.
3: Ah, itu saya lho, Mas. Kalau ada semua di ladang, di kita menumpang mandi.
1: Iya.
3: Kalau ada, aku panjang, kita mainkan pantun lagi.
1: Oh, betul. Haa, itu. Raminya pasal, lho, buat pantun. Iya.
3: Salam kedemu buat Bang Roma yang ada di Langki Sok FM. Anu mau ngopi, Bang Roma, Pak?
1: Aku sedang mau ngopi, ya.
3: Wah, itu mantap, Bang Roma.
1: Horas.
3: Ya, tuh Abang Faisal.
1: Abang Faisal, Celai.
3: NGP.
1: NGP. Ha.
3: Ya, Pak Jamber.
1: Pak Jamber mana Pak Jamber kah?
3: Putri Lubek.
1: Putri Lubek mana Putri Lubek lah.
3: Ah, Putri Malu kini dah ada muncul le baru. Alah, mana mana hilang dah jod.
1: Lah sabar mana malunya kini.
3: Iya, lah malu Putri Malu kini ya.
1: Iya.
3: Mama Pujang.
1: Ha. Siapa?
3: Bunda Siang. Satu lagi, Mama. Salam kenal untuk Ayah Perdi di Terusan.
1: Tua. Salam kenal untuk Ayah Perdi ya. Dari Bang Musjaya.
3: Iyo. Atau buat Dery di Painan Timur, Cik Bang Roma. Nyo rencana kagabung di Pentu Melega, Cik Bang Roma.
1: Bisa mana tu?
3: Iyo. Tu Adik Musjaya, Bang Roma.
1: Ditunggu Dery gini, mana Dery tu cung?
3: Tunggu aja saya mau Roma itu papasan matang kamu Jaya.
1: Papasan ya, ande, tuh.
3: Iyo, putaran putar lagu mau Roma.
1: Apa lagu itu?
3: Binik lo lah naik mau Roma.
1: Anu naik masih di bawahnya.
3: Itu bayar lu lagu Ratu Pasaman.
1: Ratu Pasaman ya, jadi.
3: Itu saya lu mau Roma.
1: Jadi Bang Mus.
3: Burung Nuri, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.
1: Jadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramo-ramo kumbang babega. Sama-sama Bang Mus Jaya. Sahabat lagi so di masa Jawa Barado. Bang John, Mr. John Riga. Bemiang lalu di kasuah senang dilapik penjamuran itu hanya horas ceknya horas lah. Ya sampai lagi saya di masa jauh beradonan ini yang berpantun malam kini kau masih kita tunggu ya di 08 11 66 9 1 20. Kita putar lagu dulu sampai pekau kita balik dia. Aku ada dua ragu, satu mimpi untuk sahabat yang kisau. Aku adik merequest tadi kau. Beko, Pak Faisal, beko Pak Faisal balik lagi ya. Pak Faisal terlambat sakit tek. Sakit tek. Jangan kamu-kamu, siku aja sahabat ya.

0: 91,2 Langkisa FM sahabat, masih di Pantun Balega sahabat Langkisa ya. Bersama Roma Mangganas malam kini ke. Itulah sahabat. Dan sini buat pantun malam kini ke, langsung telefon kemari ya, 08-966-9-120. Kita masih akan terima telefon sampai jam 10:30 sahabat ya. Dan ini buat pantun dan you request lagu Minang malam kini kau langsung saja kemari. Jangan sungkan-sungkan sahabat ya. Adit ganteng, Adit tadi minta lagu duo. Kini minta lagu Celesa. Ini cik-ciknya masuk kan. Jadi berkelanjutan atau berkelanjutan. Mode apa kan, Pesisir Selatan kan maju, tumbuh dan berkelanjutan. Berkelanjutan lah punya pantun Balega. Jadi pantun Adit beko matang balu cik lah kan. Ini berkelanjutan betu ha lah. Yo sahabat lang kisah. Tiba Putri Lubek Pak Damber kah. Halo lang kisah FM, selamat malam.
1: Selamat malam Umar.
0: Selamat malam Pak Damber. Pak agak banyo leh, sihat saja.
1: Insyaallah mudah-mudahan.
0: Punya mudah-mudahan ya.
1: Iya, rumah lagi sehat.
0: Alhamdulillah, rumah lagi sehat, sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah.
0: Iyo.
1: Pak Jambet.
0: Alhamdulillah juga. Pak Jambet, kini kau bapak pantun Balega, mainkan.
1: Pantun Balega dia
0: ini. Iyo. Iya cara pantun Balega tadi. Iya,
1: lepas pandai juga Pak Jambet pantun.
0: Pak, seorang Pak Jambet nak mungkin nak pandai bapak pantun deh. Iya.
1: Ada juga betul betul. Kalau kamu makan tulang aja, kita
0: gantung. Atau mainkan ya Pak Jambel?
1: Iya. Itu tulang. Pantun Balega rumah.
0: Mainkan Pak Jambel.
1: Amang aku dia duduk di Tanjung.
0: Iya.
1: Cuma pada ambil rata memanung cuma. Akal tak tunggu aja pikiran.
0: Onde.
1: Apa video pada masih turang-turang nama jalur buru kalau ini jumaro. Kalau betong-betong masih nanduru kalau tak ramu ke kapal lorong.
0: Banyak mah Pak Jambel.
1: Iyo.
0: Onde.
1: Ya. Kadang-kadang kayu dirimbo rumah kadang duduk dan membadannya.
0: Iyo mana?
1: Kadang-kadang hati kayu rumah di madu duduk dengan memanjang.
0: Pun dia mandi. Hanya duduk apa tambah letagaan lah.
1: Ya.
0: Kau duduk aku mana lagi kan? Cak tagak aja leh.
1: Ya. Tinggi kesian narang jambak.
0: Iya.
1: Kan tinggi kesian narang jambak. Iyalah. Lu buka galung tapi yang tinggi kesian narang jambak. Iya. Romanmu ngari ya tinggi. Risto betampi betaraja.
0: Tinggi hari romanmu.
1: Iya. Lagak penyakit orang sejak berapa.
0: Iya. Amainkan cari.
1: Iya.
0: Malay.
1: Tenggi bukti uli di dasi rumah.
0: Iya.
1: Dalam kalau udah balik lagi uli nanti rumah. Langga ada dayu.
0: Ada dayu.
1: Iya.
0: Tari apa nama ya?
1: Bukit tinggi di bukit, tinggi jalan setinggi laut, tempat nandari kita pandang. Abi yang tolong berau, badan nak, lana tekanan juga nak pulang rumah.
0: Tekanan juga nak pulang, ya?
1: Iya.
0: Di kamar juga pahit. Boleh tekanan pulang lah itu, alhamdulillah. Nah. Bedo kau nak tekanan pulang kan?
1: Dia dapat pulang rumah tak terpandan nama diri.
0: Iya.
1: Pulang itu dia ambil pulang lelah rumah tak terpandan
0: nama diri. Ini tentu iya. Banyak caranya nak pulang ni nanti kubur.
1: Kawannya mana lah, ada kecil-kecil apa cuenek tadi rumah tidak dirancang, mau panjang dari pencak di pintar singkir oleh
0: sebetulnya
1: rumah.
0: Lagu
1: pencak rumah.
0: Lagu nak nyari penyambar tu lah. Ada dulu
1: lagu diminta di Taluk Bayu dan menanti menanti kapal mangbok nak dagang ke pulang itu ala rumah dari Katim.
0: Dulu Taluk Bayu dulu nak.
1: Nah, pinan mak menanti di Taluk Bayu itu apa? Itu apa? Nada judul lirik lagu eh.
0: Lagu tu, judul lagu lah.
1: Menunggu, menunggu kapal kan membawa nak dagang. Dari Ali Kasim, Mama.
0: Ali Kasim? Iko kan? Ya. Ada ngalah. Kau salah rumah, mutan lagu kau.
1: Itu salah ni. Itu lagu ya, rumah yang sampai ni. Itu
0: lah. Ada ngalah, Iko.
1: Lari jadi rumah di sini lah. Kalau pejambel mampuan lirik lagu ya, no.
0: Lirik lirik lagu laguan sekarang
1: ini dari Aliketik ada dari Alikatin
0: cuma laguan seketik bang tu lagu.
2: Assalamualaikum Roma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Putih Lubek kamar Putih Lubek.
2: Duduk
0: ya, pantun lo pantun. Wah, pantun.
2: Ayo, dah tu punya pantun lah, tu pantun lo meh.
0: Ayo do.
2: Lai do.
0: Lai. Mana pantun tadi tu?
2: Pantunnya pantun lamu, aduh.
0: Iya pantun lamu tu.
2: Aduh,
0: ada raja
2: pantun baru,
0: itu keduanya. Iya pantun lamu tu, pantun baru aku. Ya, khusus adit aja pantun barunya. Abela pantun
2: apa? Pantun melega.
0: Atu amainkan.
2: Pisang batu irawat tu.
0: Iyo.
2: Kantong di satu ramu-ramu.
0: Iyo.
2: Bolai pinta kepalaku usah di kantong ramu-ramu. Pinang sinawa lancak penuh.
0: Iyo.
2: Pinang lancak isi. Iyo. Pinang jo nyawa awak lain namu hantar kau udah takut mati.
0: Ah, deh. Udah takut mati. Iyo. Udah takut mati. Iyo.
2: Anak setia si yang tayang. Anak setia si kutayang.
0: Yo.
2: Bamban diri. Bamban diri bo mudo-mudo. Kurang meliek lai sanang kunun Putri Lubek kanan punyo.
0: Kan itulah. Kunun kok Putri Lubek nak punyo ya. Lalu mudo Putri Lubek mana? Bamban diri bo mudo-mudo.
2: Lah, minta lagu, minta putar lagu
0: alai. Alai, gue udah betul-betul baik lah.
2: Ah, jalan sana kaun cucu nenek.
0: Ya.
2: Kaun cucu nadi.
0: Iyo.
2: Kaun itu.
0: Jalan.
2: Yus jaya.
0: Ah, jalan. Teromah enggak?
2: Oh, cukup tunggu ya, nenek. Bunda Fia. Aduh, SBY, SBY lah pulang asuransi cuma rumah.
0: Kalau pulang asuransi SBY.
2: Ah, dan di
0: SBY
2: kan
0: apa? Kau bisa pasang tigo. Pasang tigo. Nak taluk dia awak. Ah,
2: itu.
0: Ayo.
2: Minta lagu lah ya.
0: Yo.
2: Minta lagu.
0: Ah, lagu betul ni.
2: Lagu lama ya lah, minta lagu lah.
0: Ah, pantun lama lagu, lagu lama je. Ah, lagu kan.
2: Ayo baru cari emang orang lama
0: rumah. Ah, lagu eh.
2: Dari Melati ya ohoi.
0: Oh ya ohoi.
2: Ayo tapi dari Melati lah ya ohoi rawane.
0: Iya iya iya iya. Ya.
2: Ah, ini dua putri lubang ya, dua minta Allah.
0: Eh, dua sekali ya. Ya ohoi kau mah.
2: Apa je?
0: Kamala eh.
2: Apa je rumah? Usah sombong mana? Itu judulnya.
0: Usah sombong mana?
2: Dari Ramon Afgan ya, dah salah lagu.
0: Madu usah sombong mana?
2: Iya betul. Itu judul lagu ya, usah sombong mana dia minta dua.
0: Usah sombong mana?
2: Iya, nak rumah.
0: Mana sombong mana?
2: Lagu itu minta betul-betul ya. Minta putaran, tak diminta. Ada orang minta lagi ya, putaran lagu.
0: Putaran lagu tu, jadi usah sombong mana tu.
2: Ayo.
0: Ah, tak sombong tak?
2: Tak.
0: Tak ada sombong tu. Ini tak ada sombong tu.
2: Sudah ada, dah ada di rumah.
0: Lain. Lagu lah ya.
2: Lain, itu ni lah. Alah, salam-salam tunggu ya. Jadi, lain. Nak tumpah gabung. Nak salam dari Putri Lubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tak ada sombong tu.
0: Ha? Lagu ni lah ya doh. Usah sombong mana. Dan Roman ada sombong doh. Cik Roman tu cik. Itulah saya paling kisah di masa jauh berada. Tu Putri Lubet dan pantun tadi. Di belakangnya masih ada Bang Musaya ya. Halo Lengkis FM, selamat malam.
3: Malam Bang Mus.
0: Tambah pantunnya Bang Mus. Maaf pantunnya.
3: Kalau kita tambah aku permintaan dari Derry Penan Timur Pak Roma.
0: Ah, bagaimana? Mana?
3: Rencananya ke Pak Gabung tapi agak malu kecil Pak Roma.
0: Oh, agak malu ya. Ande. Ah, awak kirakan aja lah di Bang Mus.
3: Ayo Bang Mus saya aja yang mewakili gini.
0: Ah, tu aja cuba.
3: Pantun balega Bang Mus.
0: Mainkan Bang Mus.
3: Jalan-jalan ke kota Painan.
0: Iya. Yeah.
3: Singgah sabanta mamaliku ini.
0: Iyo.
3: Suara merdu di udara kedengaran. Bang Roma penyiar idaman kami.
0: Hai, padi ya. Opok kena opok.
3: Pantun balega
0: Bang Roma. Mainkan Bang Mus.
3: Tanam padi tumbuh jerami.
0: Oh.
3: Indah dipandang di kala senja.
0: Iyo.
3: Langkisau FM selalu di hati.
0: Ah.
3: Bang Roma mengudara ceria selalu.
0: Ande.
3: Pantun balega Bang
0: Mus. Mainkan Bang Mus.
3: Ah. Pergi ke pasar membeli duku.
0: Ah.
3: Ah, pulang ke rumah membawa kuah.
0: Ah.
3: Kalau Bang Roma sudah menyapaku, semangat bekerja terus bertambah.
0: Ah, alhamdulillah.
3: Nah, itu pantun kita dulu, Bang Roma.
0: Iya.
3: Ah. Salam-salam, Bang Roma.
0: Salam-salam, ya.
3: Ah, salam sehat selalu untuk Bang Roma yang berada di Langkisau FM.
0: Ah, amin.
3: salam kembali buat Putri Lubek dan Pak Jamber.
0: Iyo.
3: Bang Faisal bagus lah jadi gabung.
0: Ketika tadinya orang kabule lagu baru mau gabung.
3: Lah agak antri mah baru mah.
0: Iyo.
3: Ini orang dengan bapak pun malam ini baru.
0: Kelambe sakit. Cek Faisal.
3: Iyo itu lah wakat tua mepelu baru mah.
0: Ah, kasih alai.
3: Ah, Uncu Nadia yang masuk ke rumah?
0: Uncu Nadia lah, yang pertama Uncu Nadia tadi.
3: Oh, pertama Uncu Nadia.
0: Iya. Makin
3: nak terang Uncu Nadia.
0: Pertama.
3: Ah, Puan Cik Nek bagi ke rumah.
0: Ah, Uncu Nek nak kedua.
3: Mama Puja.
0: Iya.
3: Bunda Sia.
0: Ah.
3: NGP.
0: NGP.
3: Ah, Putri Malu bagi ni. Lah Malu lagi ni. Nak ada muncul di radio leh.
0: Lah Malu lah leh.
3: Malu lah nyoba rumah.
0: Iya.
3: Ah, lagunya dari apa Roma?
0: Dari mana?
3: Ayu Amanda, Cilaku Jalan Basimpang ada yo Roma?
0: Cilaku, Ayu Amanda Cilaku.
3: Cilaku Jalan Basimpang. Ayu Amanda.
0: Ayu Amanda ya, Cilaku Jalan Basimpang.
3: Kalau pas timpang yo Cilaku gitu di Roma.
0: Tidak
3: tanto lawan tidur.
0: Gila, gue yang nama simpang ya.
3: Assalamualaikum, selamat
0: datang. Ah, kasih salam leh.
3: Ah, aku ayah ibu selamat datang lo di Painan Timur, Pak Roma.
0: Selamat
3: datang pantun Balega lo di Painan Timur.
0: Iya, anda.
3: Ah, salam selalu bagi ayah dan ibu di Painan Timur.
0: Ah, salam untuk ayah ibu.
3: Ya, ada deh lagu di Pak Roma.
0: Lain lah, lain do. Tadang tenang lah, Mang Mus. Aduh, cuma.
3: Iya, ah, kok pantun terakhir Roma?
0: Aduh, pantun terakhir ya, ah, tuah.
3: Iya, ikan hiu makan tomat.
0: Tomat nak kan ya?
3: Makasih, yo, makasih Bang Roma, emang paling mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhnya, terima kasih Bang Roma ya. Iya, Bali Mansi di pasaraya. Ah, dimakan jo sambalado. Terima kasih untuk Bang Mus Jaya nan lah papantun malam kini ko. Ah, Bali Mansi di pasaraya. Mansi di Bali untuk makan jo nasi. Terima kasih untuk Bang Mus Jaya. Nah, nama pantun tadi memuji-muji. Yalah sampai lagi so di masa Jawa Barado. Nah, karena masih ada nanyo request lagu. Adit kok ada katambah lagu, Adit? Ah, budi ya. Kok untuk sampai lagi so di masa Jawa Barado dan masih nyo bapantun, masih nyo request lagu Minang malam kini kok. Masih kita tunggu ya di 0811 9120. Ada Pak Faisal tadi dan kawan-kawan tak jadi. Kita toncik-toncik ya. Jadi sahabat Adit, terima kasih. Beko kita balik ni sahabat. Kalau masih ada waktu, kalau tidak berarti saya nikur dulu. Kita putar lagu-lagu Hutan Luak Bayu. Ya Ohoy, Ya Ohoy. Jangan kawan-kawan sahabat di siku aja ya. Di 91.2 Langkisau FM.

91.2 Langkisau FM sahabat Laminika 31 dari yang 9. Artinya sampai di siku kebersamaan kita dulu sahabat Langkisau di Pantun Barega edisi 2 Juni 2026. Ha. Sekali lagi sahabat Langkisau terima kasih ya. Bungkui nasi bawa ke pulau. Nasi sabungkui makan badua. Terima kasih untuk sahabat Langkisau dan Allah Bapantun di 91.2. Alah, burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari kawasan Haji Agus Salim Painang 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali di liputan bertama malam hari ini edisi 2 Juni 2026 bersama saya Rio Kibo.

Provinsi Sumatera Barat mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 3,91% pada Mei 2026. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan emas perhiasan menjadi faktor utama yang mendorong laju inflasi di daerah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat, inflasi YoY terjadi seiring kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 108,69 pada Mei 2025 menjadi 112,94 pada Mei 2026. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan inflasi terjadi akibat meningkatnya harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran masyarakat, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Nurul mengatakan sahabat pada Mei 2026, Sumatera Barat mengalami inflasi YoY sebesar 3,91%. Kenaikan harga masih didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 6,24% dan menyumbang 2,06% terhadap inflasi tahunan Sumbar. Sejumlah komoditas pangan yang menjadi pemicu utama kenaikan harga antara lain beras, cabai merah, minyak goreng, daging ayam ras, bawang merah, ikan cakalang, ikan nila, kangkung, serta jengkol. Selain bahan pangan, sahabat, kenaikan harga emas perhiasan juga menjadi salah satu faktor dominan pembentuk inflasi. Komoditas tersebut tercatat memberikan andil terbesar pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi hingga 10,48%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran juga mengalami inflasi sebesar 3,63%, sementara kelompok transportasi naik 2,79% dipengaruhi kenaikan tarif angkutan udara dan biaya transportasi lainnya. Secara bulanan sahabat atau MOM, M2M, Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 0,90% pada Mei 2026. Kenaikan harga cabai merah menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil mencapai 0,40%. Selain itu, harga bawang merah, tomat, minyak goreng, kangkung, bayam, dan tarif angkutan udara turut mengalami kenaikan. Hingga Mei 2026, inflasi tahunan, tahun kalender atau year to date, Sumatera Barat tercatat sebesar 0,47%. BPS juga mencatat seluruh daerah cakupan IHK di Sumbar mengalami inflasi tahunan. Kabupaten Dharmasraya menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 5,31%, disusul Kabupaten Pasaman Barat 4,61% dan Kota Bukit Tinggi 3,73%. Adapun Kota Padang mencatat inflasi terendah yaitu 3,52%. Menurutnya sahabat, stabilitas harga pangan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok menjadi faktor utama, faktor penting yang perlu terus dijaga untuk mengendalikan inflasi pada bulan-bulan mendatang. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di liputan berita malam edisi hari ini. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini sahabat. Saya Ricky Mudan, segenap kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Lengkisau. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam ini. Dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.